Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Perumpat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara Gubernur Maluku Henry Clarissa menekankan pentingnya mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan lokal untuk menciptakan efek berganda ya, atau multiplier effect bagi perekonomian masyarakat. Selama ini potensi besar dari tiga wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP 714, 715, dan 718 belum sepenuhnya dinikmati warga Maluku karena kapal penangkapan kerap mendarat di luar daerah. Dan Gubernur Maluku juga mengatakan apabila kapal-kapal menangkap ikan mendaratkan hasilnya di pelabuhan pendaratan milik provinsi atau swasta di Maluku, dampak ekonominya akan langsung ya dirasakan warga. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam pelepasan ekspor 30 ton komoditas HA laut ya yang ada di Kota Ambon. Mengingat kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan, Provinsi Maluku berkomitmen penuh membenahi ya infrastruktur pelabuhan dan konektivitas logistik. Langkah ini dipandang sebagai tanggung jawab negara dalam meningkatkan daya saing daerah di kancah perdagangan internasional. Dan Gubernur juga mengapresiasi kinerja antara pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Badan Karantina Indonesia serta para pelaku usaha perikanan. Kolaborasi ini terbukti ya mampu ini membawa produk unggulan daerah menembus pasar ketat seperti Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan juga Singapura. Dan Basudara, pemerintah Provinsi Maluku juga berjanji ya akan terus mempermudah regulasi guna memikat para eksportir ini untuk melakukan pengiriman langsung dari Maluku. Dan pembinaan ekosistem logistik ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di sektor industri pengolahan perikanan juga. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Kali ini ada otak di mana? Tahu tuh. Ayo kita nikmati.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu kepada Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo ka? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen. Justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu ka seng? Sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, pemerintah kota Ambon mendorong percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya, atau SPPG di Kecamatan Lei Timur Selatan agar wilayah tersebut dapat menjalankan program makanan bergizi gratis. Dan Wali Kota Ambon Pak Budi Nuwatimena menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono saat kunjungan kerja ke di Ambon pada Senin 21 September 2026. Dan menurut Wali Kota, fasilitas dapur untuk SPPG ini di Lei Timur Selatan sebenarnya telah dibangun, namun belum dapat beroperasi karena masih menunggu izin. Kondisi tersebut membuat pelayanan MBG di wilayah Lei Timur Selatan ini belum berjalan seperti wilayah lain di Kota Ambon. Dan Pak Budi juga mengaku salah satu kendala pelayanan MBG di Lei Timur Selatan ini berkaitan dengan kapasitas SPPG terkait dengan yang sudah penuh katanya. Dan kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan selatan Kota Ambon juga menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi makanan bergizi. Menanggapi kebutuhan itu, Sarjono menyatakan BGN saat ini memprioritaskan percepatan pelayanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala BGN ini juga mengetujui pemberian ya izin agar pelayanan MBG ini dapat segera menjangkau anak-anak di Kecamatan Lei Timur Selatan juga. Dan pemerintah Kota Ambon berharap dukungan BGN ini tersebut dapat mempercepat aktivitas SPPG di Lei Timur Selatan. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan, anak-anak sekolah di wilayah tersebut diharapkan dapat memperoleh manfaat program MBG secara merata. Oke, itu informasi yang kita kasih teman ibu saudara. Bagaimana nih kabar ibu saudara? Masih goyang ke Anda di situ? Oke, untuk semuanya, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik, kita masih terus dengan ibu saudara. Nanti kita balik dengan informasi untuk menemani ibu saudara.

Nah saudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Rombat FM bersaudara, sejukkan lagu-lagu sama di bersaudara saat ini dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbuk. Sagu tumbuk adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbuk bersumber

dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari, serta manis khas gula aren.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya pulau babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, selamat siang beta ucapkan para Pak Saudara yang saat ini ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara terhibur dengan apa yang katon hadirkan saat ini. Nah, beta rein kembali temani Pak Saudara nih. Di hari ini Sabtu 26 September 2026. Dari saat ini beta akan temani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore Pak Saudara atau di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan partemani Pak Saudara dan semua di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

0: Mbak Saudara, sejauh mana status Ambon sebagai City of Music atau kota musik dunia mampu menyejahterakan para musisi lokal, khususnya mereka yang menggeluti musik tradisional? Pertanyaan ini menjadi sorotan dalam pengembangan ekosistem kreatif di ibu kota Provinsi Maluku. Direktur Ambon Music Office, Ronnie Lopez, mengakui bahwa upaya mengantar para musisi hingga benar-benar hidup secara mandiri dari sisi ekonomi masih membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Ronnie Lopez Santo bilang masih butuh waktu pergerakan kota musik untuk berdampak terhadap penempatan dari sisi ekonomi kreatif. Kendati demikian, Anto juga tegaskan bahwa perkembangan di lapangan sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Anto bilang upaya ini terus diarahkan ke sana jika diperhatikan karya teman-teman yang viral secara tidak langsung sudah memberikan dampak ekonomi bagi mereka. Pergerakan ekosistem musik di Ambon kini terus berjalan. Tantangan ke depan bukan hanya soal melestarikan warisan budaya, tetapi juga memastikan kehadiran Ambon City of Music mampu memperkuat ekonomi para pelakunya secara nyata.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan kebanyakan bapak saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon ada lagi nih di acara selanjutnya Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan pertemuan bapak saudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Bapak saudara jangan kemana-mana, nanti ada hiburan dan juga info-info yang akan terus kita hadirkan pertemuan bapak saudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aupun isim naik, bapak-bapak ditambahkan lebih pertama.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di Muara Sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lumpa sudah masuk ke tali, larang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan berasal dari alam, seperti daun

ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul Tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media, serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Masih tetap dengar Katon di program Paterer Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di Papa Risa, Papa Lele, buat saudara, ada satu info dulu nih kita hadirkan. Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI secara optimal dengan tetap memastikan manusia menjadi pusat dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Pak saudara, hal tersebut disampaikan Hari Waluyo, analis kebijakan independen dalam White Paper AI 2026. Ketika kecepatan inovasi menantang batas kendali manusia, menurut Ontua, perkembangan AI membawa peluang besar bagi peningkatan produktivitas, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan, namun perlu diikuti dengan tata kelola yang mampu mengendalikan risiko. Hari juga untuk jelaskan, tantangan AI ke depan bukan semata-mata mengenai kemampuan teknologi menggantikan pekerjaan manusia. Fokus yang lebih penting adalah bagaimana AI dapat meningkatkan kemampuan manusia, menciptakan pekerjaan baru, serta membantu transformasi berbagai profesi. Antua membagi dampak AI terhadap dunia kerja ke dalam 4 bentuk, yakni otomatisasi tugas, peningkatan kemampuan manusia melalui AI, penciptaan pekerjaan baru, serta transformasi struktur profesi. Karena itu, pengembangan kompetensi manusia perlu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Menurut Hari, Indonesia juga memiliki peluang untuk membangun kapasitas AI nasional, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, riset, keamanan cyber, semikonduktor, komputasi, hingga infrastruktur digital. Penguatan kapasitas tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga mampu membangun ekosistem dan kedaulatan teknologi sendiri. Dalam white paper tersebut, Hari juga mengusulkan pendekatan human-centered AI governance ya, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, sektor keuangan, serta komunitas teknologi dan keselamatan sebagai bagian dari tata kelola AI. Anto menilai keberhasilan pengembangan AI tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan teknologi, Pak Saudara. Indonesia perlu melihat seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya lingkungan, kebutuhan energi, penggunaan air, perubahan lapangan kerja, serta risiko keamanan cyber. Dalam perspektif menuju Indonesia 2045, Anto mendorong terbentuknya Human-Centered AI Nation, yaitu Indonesia yang mampu memperoleh manfaat produktivitas AI sekaligus membangun institusi, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola yang kuat. Oke, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Alisader Kasing, sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu Kasing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, parkaton jelang jam 12 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa, beta hadirkan pertemuan di basudara. Jangan kemana-mana, setelah ini katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan di basudara semua.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Cara mengenang jejak luhur menyuarakan warisan lewat karya didukung Kementerian Kebudayaan RI bekerjasama Komunitas Timur Menulis dan Komunitas Partner Tate Maluku. Ambon 25 September 2026 rangkaian kegiatan budaya bersejarah Semester Raya Sastra 1.0 Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan resmi digelar di Ambon, Maluku, tepatnya di Negeri Ema. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta kerjasama erat antara Komunitas Timur Menulis dan Komunitas Partner Tate Maluku. Menggabungkan perjalanan mengenang jejak sejarah dengan penghormatan lewat karya sastra dan seni, kegiatan ini mengajak peserta berjalan menyusuri tempat-tempat bersejarah sekaligus menghidupkan kembali semangat para tokoh pejuang dari tanah Maluku. Kehadiran berbagai komunitas, pemerintah negeri, dewan guru serta masyarakat menunjukkan kekuatan persatuan. Tulisan, seni, dan kepedulian terhadap sejarah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Diharapkan kegiatan ini berkelanjutan menjadi ruang tumbuhnya karya-karya bermakna serta menginspirasi lebih banyak anak muda untuk mencintai, merawat, dan melestarikan kekayaan budaya serta sejarah daerahnya. Kegiatan ini disambut hangat oleh masyarakat, tokoh adat, pendidik, pegiat budaya, serta para penulis dan seniman yang turut berpartisipasi aktif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong ada di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara semua dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah Bapak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Kita rein masih akan terus menemani Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang para jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka para semua orang.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liana-ana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran donci Pak Saudara yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke. Satu info beta hadirkan dulu Pak Saudara di kabaran donci untuk siang hari ini ya. Nah Pak Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ambon mengevaluasi penerapan program Gasing, gampang, asyik, dan menyenangkan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan berhitung cepat siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasonto bilang, hasil evaluasi menunjukkan penerapan Gasing belum berjalan secara optimal di seluruh sekolah. Mengingat sebagian sekolah telah menerapkan metode tersebut, namun masih ada sekolah yang belum melaksanakannya. Menurut Antuha, salah satu kendala penerapan Gasing adalah perbedaan metode tersebut dengan pola pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum sekolah. Taso untuk menilai, peningkatan kemampuan numerasi membutuhkan metode yang sesuai dan dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan membuka kemungkinan menggunakan metode lain, termasuk pembelajaran sampoa. Nah, Pak Saudara, Ferdi untuk jelaskan, kemampuan berhitung cepat perlu dibangun melalui kebiasaan, termasuk penguasaan penjumlahan dan perkalian dasar. Menurut Antua, bila dukungan anggaran tersedia pada tahun 2027 mendatang, Dinas Pendidikan akan mempertimbangkan pelatihan metode berhitung alternatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan numerasi siswa di Kota Ambon. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Kato Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katong ada di kabaran Donci. Kembali satu info kita hadirkan. Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena anto tegaskan komitmen pemerintah kota dalam mengendalikan peredaran minuman keras atau miras, salah satu yakni Shopee di Kota Ambon. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi muda dari dampak buruk konsumsi alkohol yang tidak terkendali. Wali Kota Ambon dalam pernyataannya untuk bilang, kebijakan ini didasari oleh data koordinasi bersama pihak kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dikatakan juga, data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas tindak kriminalitas, konflik warga, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon dipicu oleh pengaruh minuman keras. Nah, Pak Saudara, Wattimena untuk bilang, salah satu poin utama yang disoroti saat ini adalah peredaran minuman tradisional jenis Shopee yang mudah diperoleh dan dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut tentua, harga Shopee saat ini sangat murah dan mudah didapatkan di mana saja, sehingga memudahkan siapapun untuk mengonsumsinya hingga mabuk dengan biaya yang sangat minim. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Ambon memikirkan formulasi pengendalian, salah satunya melalui wacana pabrikan atau pengawasan jalur resmi. Dengan masuk ke jalur industri atau fabrikasi yang teratur, harga jual akan tersertifikasi dan meningkat, serta distribusinya dapat diawasi secara ketat. Nah, Pak Saudara, Anto jelaskan kalau diatur dan difabrikasi, harganya jadi mahal dan distribusinya terbatas. Orang butuh biaya lebih dan tidak bisa sembarangan membeli di mana saja. Kepolisian setiap saat sudah menyita dan memusnahkan tonan Shopee, tapi kalau tidak ada sistem pengendalian, masalah ini tidak akan selesai. Wali Kota juga menambahkan bahwa pihaknya telah menggelar diskusi resmi bersama para tokoh agama, termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang pada prinsipnya memahami pentingnya pengawasan dan pengendalian miras di Kota Ambon. Sumber informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, musik tradisional dinilai tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pendidikan anak secara utuh. Pembelajaran musik tradisional di sekolah dapat melatih kemampuan mendengar, berpikir, berkonsentrasi, bekerja sama, disiplin, berani tampil, sekaligus mengenal identitas budaya. Hal tersebut dikatakan Direktur Ambon Music Office, AMO, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, sekaligus Regional Koordinator Asia Pasifik UNESCO Cities of Music, Roni Lopez, Jumat pada 25 September 2026 kemarin. Menurut Roni, ketika berbicara mengenai kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional di Kota Ambon, pertanyaan mengenai penting atau tidaknya anak belajar musik perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Anto juga jelaskan, anak yang mempelajari tifa, toto buang, sulim bambu, jukulele, maupun alat musik tradisional lainnya, tidak hanya belajar memainkan alat musik. Proses tersebut juga mengajarkan berbagai keterampilan yang mendukung perkembangan anak. Pendidikan musik tradisional, kata Roni, juga dapat dikembangkan melalui pendekatan STEAM, yakni Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Nah, melalui pendekatan tersebut, anak dapat mempelajari ilmu bunyi dan getaran saat mempelajari tifa menggunakan teknologi untuk merekam serta menganalisis suara, memahami pengaruh bentuk dan bahan instrumen terhadap bunyi, mengembangkan kreativitas melalui seni, serta mengenal pola, tempo, hitungan, dan frekuensi melalui matematika. Roni juga mencontohkan ketika anak mempelajari sulim bambu, mereka dapat diarahkan untuk mencari tahu mengapa jenis bambu tertentu menghasilkan suara berbeda, bagaimana panjang bambu mempengaruhi nada, hingga bagaimana teknologi dapat digunakan untuk merekam dan mengembangkan musik tradisional. Menurut Roni, hubungan musik, pendidikan, dan STEAM dapat menjadi fondasi bagi kelanjutan Ambon sebagai City of Music. Dengan budaya lokal sebagai fondasi, pendidikan sebagai proses, teknologi sebagai alat, kreativitas sebagai kekuatan, dan anak-anak Ambon sebagai bagian dari masa depan City of Music.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Masih tetap dengar keton di program PTR RI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Di sini ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Hiburan dari berbagai daerah yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Semoga apa yang beta hadirkan di siang hari ini bisa bikin Mbak Sudara semua merasa terhibur selalu. Dan untuk Mbak Sudara yang sedang menikmati liburan di akhir pekan bersama dengan keluarga, selamat menikmati liburan ya. Semoga liburan kali ini menyenangkan Mbak Sudara. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengar katun di program PTR RI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari kayangan adalah binatang-binatang seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah, topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

sangrang sang wayah bentering cahyon ratas kuningin terto gadharu marang si gagat kangus ulung kalenganing kalung meratan dan sang kolodoro kudu nindakake kewajiban.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong dan gambang, serta alat musik petiknya siter.

0: Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, setelah tadi katon di etnik Nusantara, yang mana hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah sudah kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Nah, di sini katon ada lagi nih di Kabaran Donci. Selain hiburan, ada info-info menarik yang akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Jadi, jangan kemana-mana Mbak Sudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole. Iya kakak.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini selain hiburan Pak Saudara ada info yang akan kita hadirkan juga Pak teman Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Pak Saudara, Wali Kota Ambon Budin Watimena mengusulkan agar pemerintah kota Ambon ya membuat fabrikasi untuk minuman beralkohol tradisional Sopi. Gagasan tersebut disampaikan Budin di tengah pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional sebagai upaya menekan angka kriminalitas di Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, kepada RRI hari Jumat kemarin Onto bilang hampir 90% pemicu tindakan kriminal di Kota Ambon bersumber dari konsumsi minuman keras. Makanya regulasi menjadi sangat penting. Anto juga tegaskan, regulasi ini bukan bertujuan untuk melarang secara total, melainkan mengendalikan dan mengawasi peredarannya agar masyarakat tidak mengonsumsi Sopi secara sembarangan. Di sisi lain, Pak Saudara, kebijakan ini ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari produksi nira. Anto juga mengaku, terdapat beberapa poin penting yang disoroti dalam pembahasan ranperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional. Nah, pertama, pengendalian harga dan jalur resmi. Yang kedua, antisipasi minuman oplosan. Yang ketiga, pelibatan elemen masyarakat. Terakhir, untuk bilang melalui formulasi kebijakan yang matang dan inklusif, Katong berharap regulasi ini dapat mengubah persoalan sosial menjadi sesuatu yang memberikan manfaat serta menciptakan ketertiban di tengah masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih di kabaran Donci. Kembali satu info kita hadirkan. Masyarakat adat negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menyatakan penolakan terhadap rencana rekonstruksi tapal batas Taman Nasional Manusela di wilayah yang mereka sebut sebagai tanah ulayat masyarakat adat. Pernyataan itu disampaikan dalam aksi adat bertajuk September Hitam, suara dari tanah terakhir, yang digelar di lapangan negeri Manusela pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, pemuda, tokoh adat hingga orang tua. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 23 September 2026 dan dilanjutkan dengan aksi puncak pada 24 September. Masyarakat menyampaikan sikap mereka melalui rangkaian kegiatan adat dan pernyataan terbuka terkait persoalan tapal batas Taman Nasional Manusela. Raja Negeri Manusela, Sepnat Amanukwani, Anto bilang, masyarakat adat merasa belum dilibatkan secara langsung dalam proses yang berkaitan dengan rekonstruksi tapal batas tersebut. Nah, Anto juga bilang, katong sebagai pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan. Keputusan dibuat tanpa katong yang hidup dan menjaga gunung ini. Nah, Pak Saudara, menurut Antua, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan wilayah ulayat karena masyarakat setempat memiliki hubungan langsung dengan kawasan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dalam aksi tersebut, masyarakat adat negeri Manusela menyampaikan tiga tuntutan, yakni mencabut status Taman Nasional Manusela dari tanah yang mereka klaim sebagai wilayah ulayat masyarakat adat, menolak rekonstruksi tapal batas Taman Nasional Manusela di wilayah ulayat Pegunungan Seram Utara, serta mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat menyatakan aksi secara damai, tertib, dan berada dalam penjagaan adat. Mereka berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian para pihak dalam setiap proses pembahasan mengenai batas kawasan Taman Nasional Manusela dan hak masyarakat adat. Informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

saudara semua, kalau sampah dibuang sembarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bah saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bah saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
4: Saudara Gubernur Maluku Hendrik Leolisa menekankan pentingnya mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan lokal untuk menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Selama ini potensi besar dari tiga wilayah pengelolaan perikanan, WPP 714, 715, dan 718 belum sepenuhnya dinikmati warga Maluku karena kapal penangkap kerap mendarat di luar daerah. Menurut Gubernur, apabila kapal-kapal penangkap ikan mendaratkan hasilnya di pelabuhan pendaratan milik Pemprov atau swasta di Maluku, dampak ekonominya akan langsung dirasakan warga. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan dalam pelepasan ekspor 30 ton komoditas laut di Kota Ambon. Mengingat kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan, Pemprov Maluku berkomitmen penuh membenahi infrastruktur pelabuhan dan konektivitas logistik. Langkah ini dipandang sebagai tanggung jawab negara dalam meningkatkan daya saing daerah di kancah perdagangan internasional. Gubernur juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Badan Karantina Indonesia, serta para pelaku usaha perikanan. Kolaborasi ini terbukti mampu membawa produk unggulan daerah menembus pasar ketat seperti Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan Singapura. Pemerintah Provinsi Maluku berjanji akan terus mempermudah regulasi guna memikat para eksportir untuk melakukan pengiriman langsung dari Maluku. Pembenahan ekosistem logistik ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di sektor industri pengolahan perikanan. Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor tercatat sebesar Rp805 miliar, sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026 saja, angkanya sudah menembus Rp850 miliar.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap dengar keton sampai dengan saat ini. Nah, keton ada di acara hiburan-hiburan yang kita hadirkan pertemuan di Basudara sampai di jam 4 atau pukul 16 nanti Basudara. Nah, selamat sore, beta ucapkan para basudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana basudara, beta Rain masih akan terus sama di basudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Tio, ih, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kah, stom-stom sadiki kah. Muka batu sampai, bagaimana itu? Kenapa bisa begitu?
1: Aduh, kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di

0: mana saja.
1: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
0: Siap kakak. Dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang basudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang basudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kasih-kasih dosa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Kakak, selesai.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa Tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Masih tetap dengar Katon di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Hiburan tadi menutup jumpa Katon di hiburan yang kita hadirkan, hiburan lagu-lagu yang kita hadirkan di pukul 15 tadi sampai saat ini Katon di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan kita hadirkan pertemuan Iba Sudara, tapi sebelumnya news jam 16 kita hadirkan dulu di sore hari ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, pemerintah Provinsi Maluku mendorong pengembangan Blok Masela memberikan dampak langsung terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Blok Masela sebagai motor pertumbuhan, memperkuat ketahanan energi Indonesia dan mempercepat kesejahteraan Maluku di Jakarta pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin. Mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indrapata, Anto sampaikan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Pemprov Maluku mendorong pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja Maluku memiliki kesempatan mengambil bagian dalam pengembangan Blok Masela. Selain tenaga kerja, pemerintah daerah juga menyoroti peran UMKM, koperasi, dan badan usaha daerah dalam rantai pasok industri. Keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai perlu didukung melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, kemitraan, dan keterbukaan informasi pengadaan. Diskusi publik tersebut digelar oleh Forum Komunikasi Aktivis Maluku Jakarta dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, insan pers, serta generasi muda Maluku. Pemprov Maluku menyatakan pengembangan Blok Masela perlu dikawal bersama agar manfaat investasi dan kegiatan industri dapat dirasakan masyarakat di daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi nih basudara di Kaparan Donci yang kembali beta hadirkan pertemani basudara sampai nanti Katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah basudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Oke, ada satu info beta hadirkan dulu pertemuan Mbak Sudara. Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Maluku diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan belum turunnya hujan secara

merata hingga hari Jumat 25 September 2026 kemarin. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan semak belukar menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Suhu yang relatif tinggi disertai angin kencang juga berpotensi membuat api lebih cepat merambat, terutama apabila pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Salah satu warga Mesak Tani Kuele untuk bilang kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah SBB yang masih memiliki kawasan hutan adat dengan vegetasi cukup lebat. Menurut Ontua, pembakaran kebun tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Nah, Pak Saudara, kepada RRI Mesak Ontu bilang di wilayah SBB yang hutan adatnya masih lebat, rawan kebakaran kalau bakar kebun tidak diawasi. Cuaca panas sekitar 31 derajat Celcius ditambah angin kencang membuat semak belukar kering dan api mudah merembet. Anta juga bilang, kondisi cuaca panas juga membuat titik api berpotensi tetap menyala dan sulit dikendalikan apabila tidak segera ditangani. Karena itu, warga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik di lahan perkebunan maupun sekitar permukiman. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sedalili, menekankan pentingnya penguatan literasi statistik dalam memahami kondisi dan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka GBR Hari Statistik Nasional 2026 bertema Penguatan Literasi Sensus Ekonomi 2026 di kantor BPS Provinsi Maluku pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Sedali Onto bilang masyarakat perlu memiliki kemampuan tidak hanya membaca angka statistik, tetapi juga memahami indikator serta penggunaannya secara tepat. Menurut Ontua, data statistik perlu dibaca bersama persepsi masyarakat dan kondisi real di lapangan agar memberikan gambaran yang lebih utuh. Ontua juga menilai penyediaan data berkualitas tidak dapat dilakukan oleh BPS secara sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat diperlukan dalam mendukung penyediaan serta pemanfaatan data. Sedali juga mengajak perguruan tinggi berperan melalui kajian berbasis data dan edukasi kepada masyarakat secara objektif. Sementara perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan BPS agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. GBR HSN 2026 di Maluku turut dihadiri pimpinan OPD, instansi vertikal, kementerian dan lembaga, perbankan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta insan pers. Pemerintah Provinsi Maluku berharap penguatan literasi statistik dapat mendorong penggunaan data yang lebih tepat dalam memahami persoalan dan merumuskan pembangunan daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak saudara, saat ini katon sudah jam 5 atau pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Mbak saudara. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Mbak saudara semua merasa terhibur, dan info-info yang beta bagikan tadi semoga bermanfaat buat Mbak saudara semua. Oke, Mbak saudara nanti akan ditemani oleh rekan selanjutnya, rekan pengganti beta. Jadi beta pamit dari ruang dengar Mbak saudara. Selamat sore, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas, buat yang sedang menikmati liburan berakhir pekan bersama keluarga. Selamat menikmati liburan. Sampai jumpa lagi ya.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menekankan pentingnya mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan lokal untuk menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Selama ini potensi besar dari tiga wilayah pengelolaan perikanan belum sepenuhnya dinikmati warga Maluku karena kapal penangkap kerap mendarat di luar daerah. Menurut Gubernur, apabila kapal-kapal penangkap ikan mendarat hasilnya di pelabuhan pendaratan milik pemerintah Provinsi Maluku atau swasta di Maluku, dampak ekonominya akan langsung dirasakan warga. Mengingat kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh membenahi infrastruktur pelabuhan dan konektivitas logistik. Langkah ini dipandang sebagai tanggung jawab negara dalam meningkatkan daya saing daerah di kancah perdagangan internasional. Gubernur juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Badan Karantina Indonesia, serta para pelaku usaha perikanan. Kolaborasi ini terbukti mampu membawa produk unggulan daerah menembus pasar ketat seperti Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan Singapura.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hanya di Kompas Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kita hadir lagi, teman ibu saudara, saat ini pastinya di program kita. Pasti ibu saudara tahu di malam minggu tuh ada teras musik Ambuina. Oke, dan ibu saudara kayaknya katanya yang lama-lama lagi, katanya sudah terhubung, tersambung ya dengan Paet Silano. Oke, katanya sapa dulu. Halo Paet.
2: Halo.
1: Halo, halo Nyong.
2: Teras Ambuina.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Wah, luar biasa ya, Paet. Oke, Paet. Hari ini kayaknya katendo pakai topi sama nih. Sama-sama pakai topi,
2: iya,
1: bukan warna.
2: Sama-sama pakai topi, katong. Janji, sen janjian tapi.
1: Sen janjian cuma waktu telepon. Oke. Paet, nah ini Paet kan banyak nih, kalau kita mau lihat nih banyak lagu-lagu yang keluarkan, tapi akhir-akhir ini kebanyakan featuring ya.
2: Kebanyakan featuring, betul.
1: Betul, Tir. Oke, Paet, mungkin katong korek dari pertama dulu, mungkin basudara di sana pasti tahu ya Paet Silano. Kita cuma mau tanya nih, mungkin Paet bisa bercerita sedikit tentang perjalanan Paet nih di musik nih, dari kapan?
2: Perjalanan di musik kalau yang dari Jakarta nih, dari tahun 2017.
1: 2017, berarti dari Ambon ada juga?
2: Ada juga tuh.
1: Kalau dari Ambon?
2: Dari Ambon tuh sebenarnya dari SMA ikut band, nge-band lah. Tapi waktu SMA tuh beta bukan vokalis, beta pemain keyboard.
1: Waduh. Bagaimana ya, bisa sampai dari pemain keyboard sampai bisa jadi vokalis nih?
2: Tapi memang suka nyanyi dari dulu, cuman ya pas SMA tuh mau bentuk-bentuk band tuh, lalu si pemain keyboard kebetulan ya ketemu teman-teman sendiri yang personil, jadi sudah kita ya udah kita main keyboard.
1: Apa memang karena memang belum berani atau bagaimana?
2: Sebenarnya kalau ikut-ikut lomba tuh ada, su ikut lomba dari SD, su ikut itu cuma kayak di kompleks itu, antar kompleks ikut lomba antar kompleks. Tapi kalau mau serius di dunia tarik suara belum, karena dulu masih ada ikut dance juga.
1: Oke, ada harus kalau lihat di video klip kayak luar biasa ya. Luar biasa, kan banyak nih penyanyi yang bisa nyanyi, tapi kalau dance juga ada, ya bisa lah, tapi sedikit, iya toh, kebanyakan menyanyi saja, kalau dance saya kata sih yang bisa, banyak sebenarnya, tapi ya luar biasa, karena kata lihat juga, Pak juga goyangnya memang, kayaknya anak dance nih, anak disco. Orang Ambon bilang anak disco.
2: Basic anak disco tuh. Jadi ya itu bisa dipakai Pak entertainer. Iya. Sama saudara semua.
1: Oke. Paet, kalau Paet ingat tidak lagu pertama ini Paet turun langsung nih, langsung turun itu langsung buat single, apakah memang cuman ikut-ikut atau bagaimana?
2: Kalau pertama main YouTube itu pertama tuh beta cover-cover.
1: Cover-cover.
2: Rohani gitu-gitu. Itu pas sebelum COVID. Pas COVID kan saya bikin apa-apa tuh, satu tahun saya kerja. Lalu sudah mulai belajar bikin apa, mulai belajar produksi, aman recording tuh kakak tuh. Semua cover-cover lagu.
1: Iya.
2: Akhirnya bisa ya.
1: Oke. Kalau lagu pertama, Paetnya lagu pertama lagu apa?
2: Lagu pertama yang beta bikin itu lagu Rohani.
1: Lagu Rohani.
2: Lagu Rohani. Itu masih pakai laptop. Bukan laptop, itu masih pakai notebook. Jadi dia lemot dulu. Jadi tunggu berapa jam lagi baru dia balik itu lanjut. Jadi memang perjuangannya luar biasa.
1: Perjuangan luar biasa ya. Jadi kalau di Jakarta sih tuh Paet nih kan Jakarta 2017 kalau tidak salah.
2: 2017 ya awal.
1: Itu sih yang pernah ikut orang bilang ajang-ajang pencarian bakat gitu nyanyi
2: sih. Ikut. Pernah ikut. Pertama tuh beta ingat tuh beta ikut Bintang Radio Jakarta.
1: Bintang Radio Jakarta. Kenapa sih datang di sini Bintang Radio di Ambon? Hari
2: itu final di Ambon. Final nasionalnya di Ambon.
1: Oh, di lapangan Merdeka.
2: Betul. Aha, ya, beta cuma sampai beta sampai berapa besar? 10 besar. Kayak 10 besar. Hari itu yang datang tuh ke Ambon tuh mewakili Jakarta Arta Nauli sama Dodi Rosano. Nah, itu beta satu sama-sama dengan Kelip G, kalau tahu Kelip G. Yang ya sama Elvan Saragi ya. Kelip G itu yang
1: baby na na na. Iya, iya. Uh-huh.
2: Ya itu. Uh-huh. Itu sama-sama dengan dia.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Tapi itu ikut di Jakarta terus datang di Jakarta. Tanah Air.
2: Ikut di Jakarta.
1: Datang di Tanah Air ya.
2: Iya. Tapi sih sampai Ambon, sih sampai Ambon.
1: Oh, sing sampai Ambon.
2: Ya, sing yang ke Ambon tuh Dodi Rosane sama Arta Nauli yang mewakili Jakarta.
1: Oke, oke. Beta nih kira kata, oh jadi gitu. Jadi ya, memang dari Jakarta tapi sing ini. Terus selain Bintang Radio apa-apa? Banyak atau?
2: Di Ambon juga ada tuh, pernah ikut, tapi choir.
1: Choir, sama, biasa ya. Orang ya, gereja pasti ya. Ya,
2: sama pasti. Amadeus, choir. Roni Lopez. Terus di Jakarta itu setelah Bintang Radio ikut-ikut Indonesian Idol gitu-gitu, X Factor. Tapi sing lolos lah, sing sampai di TV. Jadi memang belum berkat situ lah mungkin.
1: Ya, belum berkat ya, tapi sekarang ya, seberkat suada nih, banyak lagi.
2: Ya puji Tuhan masih merintis lah, atau masih merintis
1: tuh atau. Yang merintis yang bagus.
2: Amin.
1: Oke, okay. Pahit, kalau berbicara mengenai lagu kan kebanyakan, kalau mau bilang pemain keyboard tuh, dia kalau sampai dia bisa bermain keyboard, otomatis dia bisa main alat musik semua, betul gak sih?
2: Bisa main alat musik semua, bisa main hati bisa.
1: Hati yang mana? Hati yang mana tuh?
2: Iya, jadi dulu tuh memang main keyboard, tapi biasa bikin musik di keyboard juga. Jadi bisa... Sebenarnya yang perlu bisa main semua, tapi feel bunyinya kayak gini ya. Terus feel main bass, feel main gitar, jadi tergantung hearing, tergantung ataupun talingan. Kalau mau bilang main musik, betul sing jago.
1: Sing jago tapi bisa biking gitu.
2: Bisa biking kalau di DAW kan bisa produksi, bisa atau bisa gambar-gambar.
1: Oke, okay. Lalu sekarang ini Pahit nih lagi ada sibuk apa nih? Kan kalau kita lihat nih, Pahit belum sampai 1 bulan, muncul lagi, muncul single lagi. Pahit nih sementara nih sibuk apa nih?
2: Sekarang cuma sibuk ya menyanyi di kafe dan produksi kakak.
1: Dengan produksi?
2: Ya, produksi saja.
1: Oke, okay. Lagu kalau mau kita bilang banyak, Kak. Pahit lagu kalau mau dihitung paling banyak apa?
2: Lumayan kakak, belum banyak tapi lumayan.
1: Subahnya.
2: Iya.
1: Apakah punya orang bilang kan banyak kok penyanyi nih dong impian pasti sudah beta bikin album. Ada ke sing?
2: Singa kalau beta sih singa. Beta paling kayak ya karena beta yang produksi musik sendiri, beta tulis lagu sendiri, syuting juga, edit video sendiri. Kadang edit video sendiri, jadi ya kalau ada waktu kosong beta coba bikin, beta kerja. Jadi saya enggak ada target buat bikin album gitu kakak, jadi kalau sejadinya aja.
1: Jadinya saja, kalau sudah ya, bikin single ini ada satu nih, sudah beta ya, bikin ya.
2: Tapi jeda waktu sing lama beta. Misalkan 1 bulan tuh dua kali rilis, dua kali rilis gitu. Pokoknya beta tuh dan teman-teman bilang, kayak teman-teman dari tim, kayak Juan Reza dong, dia bilang, Bung, kalau mau viral tuh, Juan Reza bilang, beta bikin lagu sampai 100 lagu baru bisa viral.
1: Nah, kalau bahkan lagu dia bikin 100 lagu pas dia viral dengan satu lagu ta, dia lagu-lagu yang dari belakang yang lama-lama tuh kan viral kembali.
2: Ikut naik.
1: Betul.
2: Itu dia bilang sama beta. 100 lagu baru beta bisa viral, beta bilang, wah, betul juga beta baru berapa lagu gitu.
1: Tapi ya lumayan ya, sudah lebih dari hitungan jari.
2: Iya, begituan lah kan. Oke. Okay. Yang penting beta konsisten terus tuh kakak tuh.
1: Pasti. Oke, okay, kalau untuk Pahit sendiri nih, kalau bilang video bikin sendiri, apa semua sendiri. Kalau untuk mixing masteringnya kan kebanyakan orang nih, beta mixing mastering kurang nih, kayaknya beta mesti bawa ini. Ataukah sendiri saja?
2: Kalau mixing mastering tuh kalau biasa beta cover lagu, cover orang pelagu lagu tuh beta mixing mastering sendiri. Tapi kalau misalkan beta mau rilis single, beta kasih ke orang.
1: Oke. Okay.
2: Beta simpede mixing mastering sendiri.
1: Kenapa,
2: Pi? Bisa tapi simpede.
1: Jadi otomatis sudah sabar ini kayaknya orang bikin beta bikin. Padahal kenapa lagu cover berani, kenapa lagu sendiri sih berani? Bagaimana coba?
2: Kenapa ya? Karena mungkin beta mau maksudnya yang original itu akan dengar, wah, karena jejak digital kan ini tuh kakak tuh jadi sampai katong puan cucu juga masih bisa lihat itu, jadi ya beberapa tahun ke depan katong dengan akan tuh masih enak gitu.
1: Iya, berarti memang mau yang terbaik saja ya, lebih tepatnya. Ya. Oke. Ini kalau kalau mau bilang Pahit nih Betelia, ini lagu ada cover-cover lagu yang memang lagu lama tapi sudah didaur ulang. Itu ada punya ide atau ikut pasar nih atau ke bagaimana? Karena kita lihat nih ada banyak Parlente, terus apa tuh lagu Om Ondos, tapi dibikin agak sedikit orang bilang
2: ikut zaman lah,
1: ikut zaman. Oke. Kalau untuk sendiri apa Pahit nih sendiri punya ide ataukah memang katong bikin sama rame-rame atau bagaimana?
2: Memang beta pun ide Pak, misalkan nyanyi lagu-lagu yang sulama itu lalu beta izin ke penciptanya, lalu beta bilang beta mau bikin dengan versi beta sendiri dengan versi yang pasar sekarang gitu. Jadi memang fresh dari bukan versi yang lama tapi versi yang fresh lah. Tapi ada gitu kakak. Jadi mau bangkitan lah, mau kasih daur ulang lagi lagu-lagu yang lama biar padahal lagu lama itu sebenarnya lebih enak.
1: Iya.
2: Gitu. Makna-maknanya itu enak. Nah, kita berusaha untuk kasih keluar lagi lagu-lagu lama itu.
1: Oke. Tapi sekarang nih banyak nih apalagi di sebut saja YouTube ya. Itu paling banyak nih lagu AI, bagaimana pendapat Pahit? Karena kalau kotong lihat nih, kalau memang ada orang punya lagu itu sudah viral, otomatis itu pasti ada AI-nya, betul gak sih?
2: Betul, betul kakak. Sekarang AI jahat. Paling jahat.
1: Kalau gitu, untuk Pahit sendiri bagaimana nih?
2: Sebenarnya ada sisi positif dan negatif kakak kalau AI itu. Kalau beta ya, dari sudut pandang beta tuh sebenarnya kalau sisi positifnya katong gampang gitu cari referensi. Cuma beta ambil sisi positif dari AI. Misalkan beta bikin lirik, beta kasih masuk ke AI untuk jadi referensi saja kakak.
1: Oke.
2: Jadi misalkan musiknya kayak gini nih, beta bikin secara organik, makanya beta produksi sendiri. Saya ambil musik dari AI.
1: Oke.
2: Jadi cuman referensinya aja.
1: Apakah
2: negatifnya ya?
1: Apakah memang sih ada orang bilang gini? Sing ada kan kebanyakan nih kan banyak ada AI bikin gatung kayaknya untuk pasar nih dong lebih memilih AI daripada gatung. Sing ada pemikiran sampai situ.
2: Ada pemikiran itu cuma betul lang. Kita orangnya kayak asik. Sing bisa. Kita masih selagi kita masih bisa mampu, otak masih mampu kita bikin sendiri aja yang penting. AI jadikan AI sebagai referensi saja.
1: Referensi saja. Iya, karena memang orang bilang jalan hidup tuh kan sudah diatur.
2: Betul.
1: Rezeki juga sudah ada.
2: Sudah diatur.
1: Sudah ada juga kan rezeki, tinggal bagaimana nih? Tunggu tinggal waktu saja.
2: Konsistennya.
1: Iya. Konsisten. Oke, otomatis kan begitu toh.
2: Oke. Ya, pasti dari 10 tuh ada nyangkut 1 atau 2.
1: Iya, pasti itu. Jadi harus yakin saja. Juan Reza bahkan sekelas satu Juan Reza saja ada masih bisa. Jadi otomatis ya optimis saja lebih tepatnya.
2: Ya betul kata.
1: Oke, tapi gini Pahit nih kan dari Ambon langsung ke Jakarta nih. Jakarta ya. Ini orang bilang modal nekat. Apakah memang beta kayaknya ke Jakarta nih supaya beta bagaimana atau bagaimana?
2: Wah ini menarik nih. Sebenarnya beta modal nekat yang seperti kakak bilang. Jadi waktu itu tuh zaman itu tuh masih kuliah-kuliah, tapi kuliah-kuliah sebolos-bolos kakak. Terus mama papa semua meninggal. akhirnya udah kita pikir kita bikin apa di Ambon ya. Akhirnya kita ke Jakarta saja, kita ke Jakarta, kita calling teman, kita bilang bro kita mau ke Jakarta, Ali bisa bantu kita sih, kita numpang aja, numpang di Ali. Akhirnya ke Jakarta nekat, tembak langsung gas, sing pagi lama, langsung numpang tuh di teman tuh hampir setahun, hampir setahun, hampir setahun.
1: Terus terus
2: sampai di situ pokoknya kerja apa aja kakak, belum nyanyi, masih ikut kurang.
1: Tapi ya, otomatis itu. Tapi otomatis kan sampai Jakarta tuh tahu, oh sudah kita sudah bisa menyanyi nih, oke. Terus?
2: Tujuan untuk bermusik. Ya. Tapi belum ada link tuh kakak, ini beta masih buta besar.
1: Buta besar nih. Masih buta nih.
2: Buta besar. Beta ikut teman-teman kayak ketung pertama-pertama merantau tuh memang susah sekali kakak. Tagi-tagi kakak dari kolektor, wow. Jadi batel di pinggir-pinggir jalan.
1: Oke.
2: Terus pernah ngamen juga di Blok M.
1: Pernah ngamen. Oh iya, siapa apa yang penting kan sing bikin susah orang ya, siapa apalah. Terus
2: pokoknya proses itu panjang sekali. Terus kebetulan waktu itu di sebelah kosan itu ada musisi juga. Ada pemain keyboard lah. Nah, dia keluar pakai keyboard, dia bilang, "Beta tanya, Bang, kemana Bang? Mau reguler. Wah, Abang, aku bisa ikut Abang enggak? Mau lihat aja." Jadi mau masuk tempat-tempat nyanyi yang sekarang kita nyanyi ini kan, itu paling susah kan? Kayak nyali kan, nyali masuk tempat-tempat itu. Beta ikut, beta Abang, beta pikul Abang pun keyboard saja, yang penting beta bisa masuk. Jadi beta pikir yang dia, beta pikul dia keyboard, beta lihat ternyata live music di Jakarta nih kayak gini beta. Beta pokoknya beta lihat, beta gambar loh dalam hati beta suatu saat beta bisa menyanyi di tempat-tempat kayak gini. Dan pulang tuh adalah Abang nangke banyak, terima kasih banyak pada beta. Nanti besok lagi kalau ada waktu, kalau ada kesempatan bisa ajak beta ikut lagi. Tapi saya nggak bayar kakak.
1: Iya, tidak bayar, penting pikol keyboard masuk di dalam dulu nih.

0: Dia tapi nonton ada satu band anak di kakak-kakak Ambon lah di Jakarta sini, tapi nonton lalu kenal dengan kakak-kakak Ambon-Ambon sini tuh kakak tuh.
1: Iya.
0: Dia bilang mau bikin band, Seng, mau bikin band. Ya boleh kakak, itu boleh. Oke, nanti latihan latihan hari ini. Tapi waktu itu kita masih di Ambon, waktu itu belum bikin band tuh. Kita lagi pulang. Dia bilang, kakak kasih kita waktu ya. Kasih kita waktu 1 minggu. Kakak saya ada tiket pulang nih, kayak tiket balik Jakarta nih kakak. Kita jual motor.
1: Oh gitu, waduh, terus?
0: Kita jual motor, dong bilang tapi latihan belum ada job ya. Kita bilang siapa apa yang penting katong bikin band, katong bentuk band. Puji Tuhan kita jual motor sampai Jakarta. Latihan langsung dapat job kakak.
1: Wah, luar biasa.
0: Pas habis latihan langsung dapat job. Jadi job pertama tuh memang kafe dulu namanya Glass. Itu kafe di Senopati itu paling bagus sekali. Bintang 5 lah itu. Zaman-zaman itu tahun 2018 di Senopati itu bintang 5 Glass.
1: Lalu mulai dari situ.
0: Mulai dari situ dan beda pemben di pam sekarang tuh.
1: Tapi yang sekarang ini apakah masih deng band ataukah memang
0: Masih.
1: sendiri masih deng band sampai sekarang?
0: Kalau pun par kerja sih kakak tuh pas sambung hidup tuh.
1: Siap siap siap siap.
0: Kalau produksi nih pak beta sendiri.
1: Sendiri ya.
0: Ya.
1: Terus kalau sampai su begitu lalu mulai mulai mulai dari awal ya, mulai dari awal kembali mungkin bikin-bikin lagu karena yang kalau bilang dari band kan cuman main keyboard, kenapa
0: main
1: langsung bisa
0: keyboard.
1: iya, kenapa bisa langsung nyanyi?
0: Karena dulu tuh beta juga kayak di ibadah-ibadah di sekolah minggu gitu-gitu tuh. Kecil tuh main keyboard sambil nyanyi dulu. Jadi bisa main nyanyi lah, bisa main nyanyi lah.
1: Tapi di
0: bisa
1: band,
0: bisa.
1: iya, tapi di band itu apakah memang sing ada vokalis ataukah su ada vokalis ataukah bagaimana?
0: Yang ada vokalis dong cari vokalis dan kebetulan dulu beta
1: Oke.
0: pun Tamang bilang ada beta pun Tamang tapi dia masih di Jambon ada pulang Ambon. Terus sudah akhirnya telepon beta.
1: Beta ini kira kata masuk di band itu langsung main keyboard saja. Nanti baru tiba-tiba langsung nyanyi. Padahal memang dong ambil tuh langsung for
0: pas
1: menyanyi.
0: makanya, iya. Kalau di Ambon yang masih main keyboard.
1: Siap siap siap sampai sekarang ini ya.
0: Puji Tuhan sampai sekarang hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun.
1: Itu job di mana saja, di kafe itu saja ataukah masih ada banyak?
0: Keliling keliling Jakarta lah kakak.
1: Luar biasa.
0: Keliling Jakarta.
1: Berarti orang bilang uang subanya nih.
0: Oh, amin kakak masih masih ini toh.
1: Masih nabung.
0: Masih nabung. Itu
1: Mas
0: tanpa-tanpa itu dulu dulu tuh yang betul lewat akan betul bilang. Kita bisa masuk di sini sini.
1: Tiba.
0: Kakak dulu katung mau datang nonton kakak-kakak tuh katung nyali kakak. Baju bagus tuh. Baju bagus kasih.
1: Iya. Tapi orang Ambon sih kalau soal bagaya sih yang sing ada kepin dalam pantasak siapa apa yang penting gaya mah tetap stabil
0: lah. Bilang parlente tuh parlente.
1: Parlente.
0: Begitu
1: casing doang, casing doang.
0: Casing doang, casing doang.
1: Terus terus langsung mulai dari situ lalu mulai merambat ke semua ini. Tapi terlihat kemarin-kemarin itu ada rekaman dengan Anang kalau sing salah.
0: Oh, itu
1: dan project ada project.
0: Proyek itu tapi belum jalan.
1: Oh,
0: waktu itu kata orang nyanyi di ada salah satu kafe di Sudirman itu namanya Anthem. Mas Anang sama Ashanti datang. Terus dong lihat katung nyanyi, nyanyi dong jamming jamming terus Mas Anang nih nonton katung nyanyi, Mas Anang tertarik mungkin. Langsung titip nomor telepon suruh kontak. Akhirnya kita ke buku kontak bikin proyek sama dia. Tiga lagu, tiga lagu. Surat recording tapi sampai sekarang belum mungkin Mas Anang masih sibuk apa
1: masih
0: tapi
1: sibuk.
0: Surat recording habis semua.
1: Kayaknya katon tahan dulu. Kayaknya
0: ya.
1: Nanti katon buka penelpon untuk basudara yang mau bergabung ya, boleh di 0911 3151 544 ataupun basudara bisa WhatsApp langsung aja. Mungkin langsung mau tanya Pahit Silano. Pak Silano, Silano ini dari mana? Silakan. Atau mau tanya apa dari Pak Silano, silakan bebas free di 0813-5624-5887 WhatsApp-nya kita ya. Pak Ed, kayaknya katon dengar donci dulu, katon dengar
0: ya,
1: lagu dulu. Kayaknya beta mau putar parlinti dulu nih.
0: Parlinti siap.
1: Nanti baru katon balik lagi.
0: Oke,
1: tetap bersaudara tetap dengarkan di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: 24 FM Basudera, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. DN Basudera, ketemu tadi ada Parlinti, maksudnya lagu nih. Oke, Pahit, itu tadi tiga lagu tuh, tiga lagu, tiga orang tuh, satu Pahit, yang satu tuh kayak kita kenal.
1: Diego sama Valdes.
0: Iya, yang baju ijo kalau sing salah itu dia orang Liang.
1: Betul kakak, dia orang Liang.
0: Dia main film juga toh?
1: Betul, dia main film keluar tuh tanggal 5, launching tanggal 15.
0: Iya, kalau yang salah apa oh, filmnya sulit lupa lah ya.
1: Aplikasi Iblis.
0: Aplikasi Iblis, nanti ya di
1: bulan. Main Aplikasi Iblis kamu ya,
0: itu sih yang bilang muka mirta ya. Muka mirta. Oke, cerita sedikit mengenai lagu itu Parlente nih. Bisa cerita sedikit ya menyangkut lagu Parlente.
1: Itu sebenarnya itu bikin itu lagu itu cuman satu hari kakak betul bikin liriknya tuh. Jadi yang kayak tadi kakak bilang katong cerita tuh orang Ambon kan bagaya, jadi yang penting bagaya sih, karena yang penting bagaya tuh. Akhirnya betul, oi yang Ambon Parlente orang kan biasa orang-orang Ambon bilang wih seperti kayak paling Parlente gitu,
0: iya.
1: Tapi tambah Parlentenya kayaknya kalau jadi kalau jadi lagu nih enak-enak nih Parlente.
0: Beta kira lagu pertama beta dengar, pertama beta lihat akan muncul Parlente. Itulah beta takut jangan sampai si cover lagu kembali lagu itu.
1: Apa cuma saja si panggil yang Narwe?
0: Narwe punya tuh. Yeah. Narwe pun lagu mulu Parlente tuh. Beta kira kata itu padahal. Padahal sing ternyata sing. Oke, kalau untuk lagu itu biasa nih kan banyak nih, kalau ada pun inspirasi masuk pak, sudah langsung bikin lagu. Kalau untuk lagu Parlente dibikin berapa lama?
1: Parlente tuh bikin liriknya cuma satu hari kakak. Jadi kita panggil Diego, kebetulan yang Fani kan tinggal di Beta. Kita panggil Diego datang isi take rapnya. Jadi kebetulan Fal, kebetulan dia juga bisa nyanyi Melayu, jadi dia masuk di part Melayunya. Jadi memang ada Melayunya, ada rapnya.
0: Gitu, Melayu lebih lebih tepatnya kayak dangdut cengkok-cengkoknya gitu.
1: Ya cengkok-cengkok.
0: Oke. Okay.
1: Dia jago kalau cengkok.
0: Tapi kalau untuk lagu dari lagu Parlente ini, itu kalau saya salah itu sudah 2 minggu apa 2 bulan?
1: Oh Parlente itu
0: hampir
1: baru-baru.
0: Baru tuh? Iya. Baru kemarin-kemarin makanya betul ya. Oke. Oke, untuk video klipnya sendiri itu dari siapa nih? Siapa yang punya ide atau tiga-tiga sama-sama atau bagaimana?
1: Sebenarnya video klip itu tuh ada dua tempat tuh kakak tuh, satu yang itu ada di Singapura tuh. Nah waktu itu tuh sebelum lagu itu belum jadi, masih cuman take demo, lagu demo, jadi kita waktu itu ke Singapura, lalu kita kebetulan kalau syuting lagu ini di sini oke nih, jadi ambil scene-nya di Singapura kakak. Tapi ada yang lagu yang masih demo belum jadi.
0: Belum jadi. Nah, jadi ambil
1: nanti pulang baru cek vokal ulang.
0: Iya.
1: Cek vokal ulang.
0: Siapa yang penting gambar harus ambil dulu.
1: Iya.
0: Tuh nanti baru. Terus?
1: Betul. Sampai di Jakarta sudah kebetulan ada satu tempat di Jakarta Kuningan situ ada yang bagus tuh kakak tuh. Makanya kita ambil di sini nih.
0: Oke. Okay. Kalau
1: ambil di situ.
0: Kalau untuk video klip, kalau mau ambil kayak gitu, spot-spot kayak gitu, bagaimana tuh, agak susah atau bagaimana? Kalau di Ambon nih kan, hampir orang Ambon suami belakang semua.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau untuk di Jakarta bagaimana? Ada susah sih untuk mengambil satu take mungkin video klip?
1: Sebenarnya sering sih, yang penting katong berimajinasi saja kakak. Cuma waktu itu yang syuting di Jakarta tuh beta ya teman tuh buat ambil video tuh dan dia edit juga.
0: Oh luar biasa. Jadi videonya memang tapi Pahit punya video memang selalu bagus. Betul ya.
1: Dan kita berusaha untuk apa yang kita kasih nih. Kita rilis tuh ya yang jelek, yang bagus jadi enak lah buat teman-teman, saudara semua bisa nikmati tuh kan.
0: Iya. Pahit kalau saat ini kalau katon dengar Pahit kan. Yang kemarin-kemarin tuh kita dengar kebanyakan nih kan lagu orang bilang lagu slow, orang Ambon bilang
1: lagu
0: toh?
1: Slow, ya.
0: Lagu slow. Aha, kebanyakan patah hati. Oke. Okay. Untuk genre sendiri dari Pahit sendiri nih genre apa dulu nih?
1: Kalau beta sih lebih ke pop, Kakak. Foto. Cuman kayak lagu-lagu goyang tuh memang ya apa namanya pasarnya sekarang kayak gini, jadi
0: Iya,
1: ya
0: ikut pasar
1: ketuntungan
0: juga, iya.
1: segala cara ketuntungan.
0: Oke. Kalau untuk menurut Pak sendiri, keunikan dari musik Ambon dibandingkan dengan daerah lain ini apa? Coba.
1: Wah, ketumpung musik Amun yang kayak yang viral-viral sekarang tuh, yang kayak Tabola Bale dan Parlente juga. Jadi itu yang ada di dunia manapun sekarang ada kakak. Jadi instrumen itu kayak lagu yang wek wek wek wek wek wek. Itu kan cuma di timur.
0: Iya.
1: Yang ada di dunia manapun sekarang ada. Jadi ketumpung su punya karakter sendiri tuh.
0: Kalau Paet kan di kebanyakan kan kalau di kafe-kafe atau yang sekarang ini Paet yang ada sementara kerja untuk nyanyi itu, ini kalau request tuh yang paling orang banyak request tuh lagu apa?
1: Tabola Bali.
0: Hah? Tabola Bali.
1: Tabola Bali kan di kafe manapun Tabola Bali.
0: Tabola Bali. Tapi
1: dan itu semua orang Jawa kita tahu.
0: Uh-huh.
1: Bukan orang Ambon pun tahu.
0: Iyalah pastilah karena memang lagunya viral sampai di luar sana.
1: Ya,
0: jadi otomatis tapi dari kalau Paet nyanyi itu biasa dari jam berapa sampai jam berapa? Dan lagu kalau untuk lagu tuh berapa lagu yang Paet musim nyanyi?
1: Kita biasa nyanyi itu 60 kali 2. 2 set tuh kakak. Jadi satu set 60 menit.
0: Oke.
1: 60 menit itu antara 12 sampai 15 lagu lah. Dan dua set berarti sekitar 30 lebih.
0: Sekitar 30 lebih.
1: Iya, tapi nyanyi sih yang sendiri bertiga tuh kakak.
0: Oh, iya, berarti masih ada bisa tukar-tukar ini semua ya, otomatis.
1: Kadang katong kalau bertiga tuh biasa harmoni itu biar orang Jakarta semua nih nyanyinya begitu. Jadi harus harmoni lah.
0: Oke. Tapi untuk Pak sendiri ada sih kalau sampai ini ada maksudnya yang pelanggan atau yang orang nonton yang dong bilang ada yang bikin apa ya orang bilang apa ya kesal sendiri begitu atau
1: kalau itu banyak kakak banyak
0: seperti
1: karena
0: apa nih
1: kemarin kita main di ada satu kafe di Kelapa Gading itu ada bule kakak bule
0: bule lah terus
1: bule. Jadi katong bawa pertama tuh bawa lagu barat 2-3 lah. Seterusnya katong bawa lagu Indonesia terus dia bilang dia kasih kode kasih isyarat dia lagu apa ini lagu apa jalan tenang sabar nanti kita bawa lagu barat. Tapi katong masih sikat lagu Indo dia lagi apa nih dia langsung kesal gitu ya. Maksudnya alu di sini di katong pun tanya alu mesti nikmati lah. Maksudnya gitu nikmati katong pun kantor lah. Kita bilang kalau beta pakai kode kalau sing sana pulang aja. Karena guys tamu bukan alu doang gitu.
0: Iya masih banyak tuh dan masih banyak peminat yang memang ini cuma si sendiri saya kan.
1: Iya. Nah itu. Kadang-kadang ada yang gitu ada yang request lagu tapi kayak cuman kasih 50.000 terus ada yang bilang nanti bilang kok request kita gak dibawain tapi request yang memang gak tong pun genre gitu kakak di luar genre kakak.
0: Di luar
1: tapi
0: genre.
1: Dia paksa
0: oh
1: gitu jadi kayak ada yang bilang emang gak tong pun band ini seharga gitu nah, gitu
0: iyalah harus memang orang bilang tahan prinsip ya.
1: Iya, pride itu mesti ada.
0: Iya.
1: Jadi yang jelek-jeleknya kayak gitu tuh.
0: Iya, itu ya. Tapi kan ada plus minusnya ya, otomatis ya, plusnya ya. Lebih banyak kan.
1: Betul. Nah,
0: itu kan cuma segelintir orang kecil saja sih, terlalu besar.
1: Benar,
0: tapi kalau Pat menyanyi di kayak macam di itu orang pasti tahu itu orang Ambon atau kamu mana?
1: Dari kulit dari.
0: Iya pasti ya.
1: Kerokan juga lah ini Ambon sekali nih.
0: Dari style saya orang tahu sudah orang Ambon ya, sudah itu.
1: Betul kata. Jadi mau ngomong Jakarta juga tapi kan masih ada rim Ambon, intonasi Ambon tuh.
0: Pasti.
1: Timur nih gitu. Tapi katong di Jakarta tuh katong anak-anak timur yang menyanyi di kafe-kafe Jakarta tuh katong bangga karena pas orang masuk ke kafe orang bilang wah vokalisnya timur. Dong to stay sampai habis.
0: Oke.
1: Kalau lihat vokalis yang timur, dong stay, dong siang pulang. Karena memang vokalis-vokalis timur di Jakarta memang sangat dicari.
0: Paet, ini beta tanya dulu. Ini, Paet, ada punya tantangan tersendiri sing menjadi musisi dari Ambon.
1: Tantangan di Jakarta ini kakak?
0: Tantangan tersendiri dari Pahit. Sekarang kan di Jakarta otomatis ya. Ada tantangan tersendiri sing jadi musisi dari kota Ambon.
1: Tantangannya itu apa ya? Ya kayak yang tadi beda cerita itu kakak, jadi misalkan orang mau kayak mau produksi satu lagu aja itu paling susah kakak. Produksi satu lagu tuh kalau misalkan Katung saya bisa apa-apa nih, saya bisa bikin musik, saya bisa bikin lagu tuh, Katung harus keluarkan dana yang budget yang memang luar biasa lah, lumayan lah kakak. Jadi tantangannya itu dulu beta sih yang bisa bikin musik, saya bisa tulis-tulis, paling cuma bisa tulis puisi. Ya, jadi tantangannya itu dari dulu tuh memang beta harus bisa, beta harus bisa karena beta sempung banyak uang untuk produksi lagu. Nah, video klip saya seberapa kakak? Misalkan produksi video klip bisa 5 juta, terus musiknya bisa sama mixing masterin juga bisa 5 juta. Kalau memang saya bisa tulis lagu leh, bayar lagu lah
0: bisa. Lagu leh bisa. Ya,
1: jadi bisa di atas puluhan lah. Jadi tantangannya itu kita harus bisa produksi sendiri.
0: Iya.
1: Sebagai musisi juga kita harus bisa punya karya sendiri, jangan cuma menyanyi di kafe. Tapi harus bisa punya karya untuk banyak orang nikmati atau punya karya.
0: Gitu. Oke. Pahit, kalau sekarang ini kan orang bilang lagu Timir mendunia. Iya toh?
1: Iya.
0: Atau harus akui itu. Lalu kebanyakan orang Timur tuh ada di Jakarta.
1: Betul.
0: Untuk persaingan sendiri bagaimana tuh, Pahit?
1: Kalau di Jakarta sini beta mau bilang bukan beta mau, tapi Jakarta nih kata orang Timur belum bersatu, kakak.
0: Oh, bersatu ya.
1: Belum bersatu.
0: Oh, belum. Oke.
1: Okay. Belum, kayak kayak masih gap-gap gitu kakak.
0: Oh, gap-gap yang memang masih ada kelompok-kelompok ataukah masih?
1: Ya, itu yang beta lihat kakak, kacamata beta. Sedangkan kakak-kakak di Jogja dong tuh dong bersatu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makanya semua kakak-kakak di Jogja dong tuh, musisi di Jogja tuh, di Timur di Jogja dong naik. Karena memang dong bersatu.
0: Iya,
1: frekuensi dapat satu frekuensi. Tapi bisa naik sama-sama. Kalau Katung di Jakarta nih bukan mungkin. Jarak juga atau kerjaan, jadi memang Katong sih bisa sama-sama gitu kakak. Jadi berjalan sendiri kayak beta kan, jalan sendiri.
0: Iya, satu lihat satu juga ya. Bukan ya, orang Ambon bilang bakal nganga satu satu menjeling satu. Waduh.
1: Nah itu dia, itu masih Katong pun ego tuh masih ada.
0: Ego masih ada. Beta nih kira kata, oh sudah orang Timur di Jakarta tuh pasti bersatu. Tapi kalau soal menyangkut elak kayak gini pasti seng kayaknya susah, masih ada, ya masih ada gap-gap.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau untuk Pahit menilainya sendiri, Pahit bikin bagaimana sampai sudahlah ketung, ataukah Pahit memang sudah si beta-beta gitu?
1: Yang beta lebih ke ya sudah, kalau ada yang mau, ada banyak yang mau kayak kaks ketung bikin lagu atau itu, ayo datang ke Beta, welcome kok kalau mau datang ke Beta, jadi ketung kerja sama-sama.
0: Oh iya, luar biasa. Gitu, jadi Pahit saya sing sama dong ya.
1: Bukan sing, sebenarnya dong juga sama kakak, cuman yang itu tadi Beta bilang mungkin terlambat waktu atau jarak juga jauh-jauh tuh kakak tuh, Jakarta macet, terus mau ke Pakudapa juga repot lagi kakak macet, terus kerja. Jadi mungkin sih bisa sama-sama. Kalau dikaya di Ambon kah, di Jogja kan deka tuh, jadi mau ini gampang lah.
0: Oke. Pahit kan kalau mau bilang lama nih, lama sudah nih 10 tahun lama. Ya. Pahit, selama Pahit nyanyi nih, ini featuring banyak Pahit featuring. Pahit tuh pengen pengen kolaborasi nih dengan siapa, yang orang bilang musisi Ambon yang sekarang ini yang ada top nih, Pahit mau dengan siapa?
1: Kita dengan kalau beta sih ting siapa saja kakak,
0: ting siapa saja,
1: ting siapa saja.
0: Waduh. Yang penting
1: kita bisa sama-sama.
0: Tapi kan iya, tapi kan pasti ada pengkeinginan nih. Beta nih fans dia sulama. Beta kakak ini, beta mau ting ini. Bukan bilang almarhum ya, pasti orang sama mau.
1: Ya pasti sama orang gitu.
0: Iya, pasti orang malu kok, khususnya kata orang Ambon tuh pasti mau. Tapi ya, yang pas sendiri.
1: Kalau yang legend-legend tuh pasti kakak Dodi gitu-gitu,
0: kakak Dodi. Oke. Iya kakak Dodi kan di situ juga.
1: Ya, betul, betul.
0: Jadi mesti bisa-bisa kolaborasi
1: Presi.
0: otomatis. Iya. Oke. Pahit,
1: Foto dari apa yang
0: sibuk apa sekarang ini, Pahit?
1: cuma bikin produksi musik deh yang sibuk menyanyi saja kakak
0: Menyanyi saja.
1: kerja di ya.
0: Oke, untuk kan ini su akhir-akhir bulan nih, bulan depan ada produksi baru lagi atau kamu gimana?
1: Kita sementara ada mau lagi karat tuh kakak tuh kan nanti ada satu lagu dengan kita kasih bocor sedikit dengan Diego nanti ada lagi satu lagu
0: Oh,
1: besok-besok
0: satu.
1: satu upload
0: Oke.
1: dengan yang Maria, Maria DJ, DJ yang dari Belanda tuh.
0: Iya, Kak.
1: DJ, DJ Maria di lima.
0: Oke. Oh, berarti
1: Yang
0: proyek
1: besok-besok mungkin minggu depan suruh rilis.
0: Suruh rilis berarti suruh rekam.
1: Sudah jadi semua, kakak.
0: Ada kisi-kisi kan saya ini.
1: Kisi-kisi tuh lagu joget.
0: Lagu joget.
1: Cuma genrenya agak beda, agak ke
0: ke DJ.
1: Latin-latin tadi kayak Brasil.
0: Iya, ke
1: bomba-bomba
0: Latin.
1: music sih. Ya.
0: Otomatis lagu-lagu kayak macam yang orang bilang goyang-goyang Brasil nih.
1: Ya, tapi masih ada sentuhan timur tetap ada.
0: Terus satu. Barando bilang gini, kalau orang Ambon tuh kebanyakan kayak orang ti ya, orang Ambon tuh
1: Brasil.
0: kebanyakan kayak orang Brasil, hitam sama ini dendom punya ini. Perasaan beta sing ya, katun ciri khas katun Maluku ya inilah.
1: Iya, Maluku, Maluku tuh. Cuma mungkin ya.
0: Pahit banyak lagu, iya. Pahit banyak lagu yang kita lihat nih, di Pahit punya nih. Kayaknya kita baru dapat cuma Pahit punya lagu, kalau lagu rohani sih ya memang banyak sih.
1: Ya.
0: Yang kita lihat Pahit lagu nih, lagu tentang Maluku nih kayaknya baru satu kah? Atau berapa Pahit punya
1: Maluku
0: lagu?
1: Dua.
0: Dua?
1: Ya, yang Maluku bukan cuma Sarita, dan yang baru tuh kakak, yang medley.
0: Oke. Yang kita mau putar nanti nih, nanti ya, nanti
1: ya.
0: Kita akan putar nanti nih, habis ini. Oke, Pahit. Sekarang ini kalau Pahit lihat anak-anak ketemu anak-anak timur nih, anak timur khususnya di Kota Ambon ya, Pahit lihat. Kalau Pahit lihat sendiri dari kacamata Pahit nih, dong bagaimana nih? Apa memang sudah punya perubahan kah, ataukah memang mungkin dari Pahit sedikit ada tips kah untuk mereka sendiri? Mungkin dong ada sementara ini lagi. Karena banyak mau bilang anak-anak timur dong cuma modal sama dengan Pahit lah itu modal laptop
1: Ya.
0: saja, laptop biasa atau Pahit bukan laptop lah, bahan tablet tuh. Untuk Pahit sendiri ada tips kasing kan, tips Pahit kasih tips gini kan, sudah datang saya di Jakarta modal nekat saja.
1: Sebenarnya kalau kalau tips sih yang ada kan cuman ya, kalau musisi kan pasti cuman perbanyak referensi saja, jadi jangan cuma dengar-dengar itu-itu aja. Kayak katong saya suka Latin, katong sih dengar Latin. Nah, jadi bisa maksudnya kayak katong saya suka Afro, katong sih dengar Afro kan dengan kultur itu katong bisa komen dengan katong punya culture. Kayak musik timur bisa komen dengan Afro biar packagingnya packaging baru gitu kakak, fresh tuh bukan cuma. Tapi memang beta juga sih bisa pungkiri bahwa pasar Ambon juga katong sih bisa bikin perubahan banyak kakak. Karena memang mungkin telinga orang Ambon sudah terbiasa dengan begitu tuh kata.
0: Ya, kalau telinga orang Ambon kalau perbeta sih, kalau perbeta melo iya, joget iya, betul kasih.
1: Iya, betul itu antara dua itu.
0: Kau jangan bilang gini kata lagu-lagu joget, coba lagu melo datang, apalagi melo itu akan tak kenal orang bilang kata patah menara dalam bahaya. Itu orang orang putar akan terus tuh, apalagi yang orang bilang kata yang pun kompleks itu pasti
1: mati.
0: Itu putar itu sound
1: mati,
0: system
1: bravo
0: bravo sing li orang sing dengar sing li orang kata ada samping tuh ada tidur ke apa belas aja yang penting lagu patah menara dalam. Oke, ini mungkin yang terakhir nih karena memang waktu juga. Ini mungkin yang terakhir untuk Pahit-Pahit juga kan mau kerja nih.
1: Ya betul, malam minggu toh.
0: Iya malam minggu, jadi katong sing lama-lama. Pahit untuk Pahit sendiri mungkin ada harapan untuk mungkin anak-anak muda di Kota Ambon atau harapan untuk pemerintah sendiri atau lihat Ambon sebagai kota musik.
1: Paling harapan buat anak-anak muda timur yang penting tetap semangat dan belajar terus tuh kakak tuh, katong jangan cepat puas yang apa yang katong punya saat ini karena karena belajar itu apa namanya katong simpen katong harus tetap belajar terus kakak, jadi banyak nanti banyak banyak regenerasi, banyak saingan-saingan yang akan datang Jadi katong sem boleh puas dengan apa yang katong pun saat ini. Jadi mesti update terus. Banyak referensi yang tadi kita bilang tuh. Tetap belajar itu aja. Tetap semangat.
0: Oke. Kalau untuk pemerintah sendiri, Bung mana nih lihat untuk
1: pemerintah yang penting katong punya teman-teman dan musisi-musisi di timur bisa hidup dari musik kayak katong di Jakarta bisa mengantungkan hidup full time di musik.
0: Maksudnya maksudnya kan pemerintah lihat mungkin dong bikin apa musik banyak-banyak supaya ya, ada dong di situ.
1: Ya betul, kasih wadah-wadah untuk teman-teman musisi bisa apa namanya menuangkan dong punya talenta, punya kreativitas di situ.
0: Oke. Yang terakhir, harapan apa untuk Ambon Kota Musik?
1: Ambon Kota Musik harapannya apa namanya? Pokoknya
0: dengar nih Om Roni ada dengar sekarang nih. Apa nih harapan? Karena Om Roni biasa dengar di auto kalau sampai ini Om Roni pulang jalan
1: pulang kantor nih.
0: Aha, jam pulang nih Om Roni jam pulang biasa dengar di auto. Apa nih harapan? Supaya Anto dengar langsung nih.
1: Harapan cuma ya kalau satu tahun tuh bikin event buat teman-teman di Jakarta sini.
0: Maksudnya bikin di sana atau bikin di sini?
1: Di Ambon.
0: Oh, bikin Ambon suruh dong panggil pulang semua. Oh, kayak macam di
1: tahun dua kali lah.
0: kayak macam di kampung-kampung, kayak macam wai panggil pulang gitu-gitu.
1: Ya kayak di sini kayak pesta pora gitu-gitu.
0: Aha, iya.
1: Ambon Music Office City of Music bisa pung event itu lah Ika.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudnya teman-teman, kakak-kakak semua di musisi di Jakarta nih kalau bisa pulang
0: nyanyi. Iya, bisa. Iya, tapi itu bukan Amon sendiri ya karena memang Amon juga butuh dukungan ya dari pemerintah. Betul. Juga karena ya. Memang kalau sampai bikin sama itu otomatis ya punya budget yang luar biasa juga. Betul kasih. Oke, terima kasih Paet. Mudah-mudahan sukses sebentar ya. Sebentar menyanyi, pasti kita lihat story pasti.
1: Siapa kak?
0: Oke Paet, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dan katon tunggu nih lagu-lagu baru. Jangan sampai lupa. Pasti ya katon subscribe berarti otomatis. Oke Paet, selamat malam dan dadah. Oke, bersaudara itu bincang-bincang katong dengan Bung Paet dan bersaudara tetap di Perempat FM. Beta pamit, terima kasih sekali. Ada satu donji terakhir dari Paet yang bertemu kasih. Ini donji, biasa orang bilang gabung lagu, medley sih. Ada Maluku Manis, Toma Hasan Usa, Maluku Bukan Cerita. Ini dari Pak Celano dan Diego. Kayaknya don-dua ini paling kompak nih. Oke, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Legenda Tanjung Martafons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Puka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Pak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak. Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya ya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya, hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo Pak, Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta dah baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Nah. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang sing laku, Ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Ah, Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Dete su siap parmati bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Dete su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, yang antuk mu kios warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti Beta bawa orang pesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.
2: Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
3: Nona, Nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari, mari.
2: Ya Om, Om mau beli sagu.
3: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
3: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi iyo, sekarang gantian Beta yang bajual Om.
3: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, Beta ini Mama Mina pun Ana. Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
3: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om. Om, ini sagu 20 buah Beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om. Eh.
3: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
4: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1, Bu. Bu mau beli berapa?
4: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya, Bu. Beta isi dulu Bu eh. Ya Bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le Bu eh.
4: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini Beta Mama pun sagu tapi Beta yang jual akang.
4: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta tuh. Jadi kalau lain kali Beta lewat lai bisa bali sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
4: Kali lai.
3: Danke.
4: Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
3: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal par katong warga di sini. Om yakin sebentar lai Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin, danke banyak le Om suka kasih dukungan par Beta. Tapi Om jangan marah, Beta tanya dulu.
3: Kenapa
0: kios
3: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
3: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dan kebanyakan le, soalnya Beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Ome.
3: Iya Nona, jalan bye-bye.
2: Sagu, sagu, sagu, beli sagu, Selamat sore, Tante. Tante, selamat sore.
5: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu, kah?
2: Iya, Tante. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
5: Oh, ini sagu dari Mama Mina, kah?
2: Iya, Tante. Betul. Ini sagu dari Mama Mina.
5: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu, Nona?
2: Betul, Tante. Ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar Tante. Mama ada di rumah, Tante. Sekarang ini beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
5: Oh, bagus, Nona. Mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha, toh?
2: Iya, Tante. Dan kebanyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
5: Danke, Nona. Ini uangnya.
2: Iya, Tante. Sama-sama. Beta, permisi dulu, Tante.
5: Iya, Nona.
2: Ah, ternyata sing sia-sia beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.

0: sagu pak, ibu, mama, sagu.
1: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
2: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
1: Hahaha, tidak salah lagi, sudah tentu saya memanggil nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
2: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
1: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
2: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
1: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
2: Tuan, tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
1: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
2: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
1: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
2: Tuan mau beli berapa?
1: Saya beli saja semuanya.
2: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
1: Benar nona, saya beli semua.
2: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
1: Berapa harganya nona?
2: Semuanya 60 rupiah, tuan.
1: Baiklah, ini uangnya nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
2: Wah, tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
1: Tidak apa-apa, nona. Itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
2: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
1: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
2: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
1: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
2: Nama saya Martha tuan.
1: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso.
1: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
2: Baiklah Tuan. Eh, maaf Alfonso.
1: Bagus Martha, tidak usah malu-malu. Panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
2: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih, Ma.
3: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
2: Lumayan, Ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
3: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
2: Iya, Ma.
3: Nah, sekarang Ata mandi dulu ya. Terus
4: Atta makan malam dan istirahat. Besok Atta jualan lagi.
2: Iya, Mak.

0: sekarang atau bawa jual-jual eh? Sama kemarin tuh leh. Putar-putar dia dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
1: Baik, Ma. Beta pidolo maem.
0: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang baru mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya, mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk.

0: cepat buatkan minuman.
1: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
1: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
1: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
1: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
1: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
1: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
1: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
2: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
2: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
1: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
2: Tetapi apa, Alfonso?
1: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli 1 diperankan oleh Dede, sebagai pembeli 2 Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempat malam ini beta hadir buat Mbak Saudara dan semua yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Seperti biasa ya Mbak Saudara, Mata Warna beta buka dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 malam atau tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah ada yang bergabung Mbak Saudara, ketong sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam, Mata Warna Perempat.
0: Iya, malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Orang Puncak, Kakak Ica yang cantik.
0: Oh, Puncak. Oke, Mr. Gasok ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar?
1: Puncak. Baik, Kakak Ica.
0: Oke, Puncak. Di sana cuaca bagaimana?
1: Cuaca cerah.
0: Ya, pastinya dingin gitu ya?
1: Ya.
0: Pastinya dingin.
1: Ya memang dingin.
0: Iya siap. Oke, kita lanjut biar saya buang-buang waktu.
1: Ya, Mr. Gasek mau request lagunya Maluku Tanah Pusaka dari Helmi Bersolima, Kakak Ica.
0: Oke, siap. Maluku Tanah Pusaka.
1: Iya. Salam dulu ya, Kak Ica.
0: Ini deh, Kakak Ati.
1: Kakak Ati ya? Ati. Sorry. Berarti salah jebak.
0: Iya, siap.
1: Orang Morena.
0: Oke.
1: Oke, Kakak Ati. Salam yang pertama untuk Kakak Ati. Selamat bertugas. Dan kalau pulang hati-hati di jalan tiba di Mokara dengan selamat.
0: Siap, danke.
1: Terus yang berikutnya untuk Bu Ika di Wonosobo. Eva Tarakri. Evo Wehao, Sari, Pidayat, Beta Bisa Gila, Linda di Poka, Arik Enca di Bentas, Fabio, sama Pak Marcel di Suli, selamat malam. Bung Tony, tetanggaku, selamat malam juga untuk Bung Deden di tengah-tengah, kalau lagi mau nih gabung. Terus untuk Pak Junaidi di Kece, Mas Yono di Gemba, yang tidak pernah nongol lagi Mas Yono. Inka di Karpan, Bunda Pupi di Skip. Ibu Indi Kayu Tiga, selamat malam juga. Dewa Hujan di Kota Namrea, selamat malam. Nona-nona di Manado juga, selamat malam. Ayu di Masohi, Karere di Pasteng. Udah mari di transit, selamat malam juga. Evan di Wai, selamat malam. Bung Wiri di Wayame juga, selamat malam. Untuk keluarga Bapak Seth Alhos di Puncak Juni juga, selamat malam. Bapak Mon anggota di Wakutana Bagunyang juga, selamat malam sekeluarga. Vina di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Ya, untuk komuniti Mata Warna Perempat yang meserkasat tidak bisa sebut namanya satu per satu, selamat malam. Itu aja Kakak Ica, selamat malam. Dadu
0: juga. Iya, baik Pak Saudara, Mr. Gasok ya, di seputaran Puncak Tuni yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara dan semua. Dan Mata Wana Perempat sesi pertama ya awali jumpa ketuan di malam ini, kita terus buka layanan telepon for Pak Saudara dan semua. Ya, baik Pak Saudara, di belakang Mr. Gasok ya yang mau bergabung silakan. Di malam ini beta Ati Manilet ya kemeni-mani dan semua yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan sudah ada yang bergabung di malam ini, katong sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo Mata Wana Perempat.
2: Halo, selamat malam Mata Wana Perempat.
0: Iya, malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Cecen di tengah-tengah.
0: Cecen.
2: Iya, barang di sini ada Deden, ada Cecen.
0: Oh, alah.
2: Jadi dua-dua hampir sama.
0: Dua-dua hampir sama ya.
2: Yang bertugas siapa nih?
0: Ati.
2: Oh, iya. Iya, okay. Kakak Ati, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Oke, oke.
2: Beta minta lagu Dodila tu hari-hari, lampu lima juga bisa kakak.
0: Oh, lampu lima, siap.
2: Ya, oke. Beta pertama-tama beta kirim salam buat Ewin Diwai, Buyan sekeluarga, Deden di seputaran tengah-tengah juga, Fabio yang ada di Suri, Abang Dewa yang ada di Namlea, selamat malam buat semua. Terus ada Bunda Natalia yang ada di Tuli-Tuli. Terus ada Nono yang ada di Manado kakak?
0: Iya.
2: Iya, yang ada di Manado, selamat malam buat semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus ada semua ada yang di semua pendengar yang ada di malam hari ini yang beta yang bisa sebut satu habis satu karena pikir orang belakang lah ya, ada antri lah itu kakak tuh.
0: Iya betul.
2: Jadi semoga semua pada sehat-sehat di malam hari ini. Yang punya kuasa mudah-mudahan selalu memberkati. Begitu tuh, ada lagi yang satu di Batu Merah di kampung Jawa Hilda yang ada di kampung Jawa, selamat malam, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Oke kakak Ati, makasih, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Ya baik Pak Saudara, sudah ada dua penelpon sesi pertama. Beta kasih kesempatan, satu kesempatan di sesi pertama ini ya buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Sambil menanti Pak Saudara dong, ya kita nikmati satu donci punya Hilmi besok 5 yang di request oleh Mr. Gasok ya. Maluku Tanah Pusaka akan menghiasi ruang dengar Bas Saudara dan semua.

Ya, baik Pak Saudara, Beta balik lagi yang mau bergabung di malam ini, silakan Beta buka layanan telepon. Matawana Perempat di malam ini di jalur telepon 0911311544. Ya, baik Pak Saudara.

Seperti biasa, Mata Warna Perempat di sesi kedua beta buka layanan telepon. Yang mau bergabung silakan. Di jalur telepon 0911311544. Ya, seperti biasa ya, Bapak Saudara, sambil menanti kita nikmati lagi donci-donci yang sudah direquest oleh Bapak Saudara dong semua. Nah, kali ini kita nikmati dulu satu donci punya Dodi Latu Hari-Hari dengan lampu 5 yang akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong di malam ini.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Ya baik, Pak Saudara Mantawana Perempat hadir lagi, yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan saat ini sudah ada bergabung ketan sapa lagi. Halo Mantawana Perempat.
1: Halo.
0: Iya,
1: Mantawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Fabio di Suli.
0: Fabio. Fabio bagaimana kabar Suli?
1: Kabarnya baik, Ibu Hati.
0: Aman kah cuaca di sana?
1: Aman.
0: Aman.
1: Jangan hujan-hujan lagi.
0: Oke, siap.
1: Lagunya perasaan belok ya dari tadi Jasper.
0: Perasaan belok. Oke.
1: Di Prosatu siapa yang mendengar ya, Kak?
0: Di Prosatu Kak Valdi.
1: Oh iya. Oke, aku salam ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, yang pertama Caca Ayu dan Masoi. Selamat malam Caca, diberkati selalu. Abang Dewa di Amulia sana. Selamat malam, diberkati selalu. Om Deden, Om Hussein, Jason juga di tengah-tengah. Selamat malam, diberkati. Pak Marshall juga di sini. Selamat malam, diberkati selalu. Fabian, Fira juga di Wai. Selamat malam, diberkati selalu. Kakak Rere Pasten, malam hari Paso Transit. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Linda di Lorong Kendari Armatia. Ances di Tanah Tinggi, juga selamat malam, diberkati selalu. Pony di Kamal, juga selamat malam, diberkati. Mr. Gasok di Puncak Tumi, Bung Doni juga. Selamat malam, keduanya diberkati selalu. Pak Jumai di Om Stevi di Hakus. Selamat malam, diberkati selalu. Popo P di Skip. Adik Enca di Bentas. Juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva dan Kakak Inka di Karban. Kakak Eva di WHO. Juga di selamat malam, diberkati selalu. Syarif Hidayat di Telake. Kakak Eva di Telake juga. Selamat malam. Salam sehat selalu. Lalu di Wonosobo, Ibu Wija, selamat malam, diberkati selalu. Ada Vina juga di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam Adi, salam sehat selalu. Salam sehat juga ya di Manado, Bunda Els, selamat Vika, Ulang Dari Jingga, selamat malam semuanya, diberkati. Nona Nanu-Nanu juga, Nona Ellen, Nona Riyati di Kepulauan Kudaken. Selamat malam semuanya, salam sehat, selalu diberkati. Lalu siapa lagi? Dan semua juga community Mantawana, selamat malam. Kalau lagi monitor, selamat, ayo bergabung. Yang lagi makan, selamat makan, Tuhan memberkati. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ya, oke. Ibu Adi, segitu saja. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ya baik, Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan sudah ada lagi di belakang Fabio, ada siapa nih? Halo Mantawana Perempat.
2: Halo Mantawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu deh siapa di mana nih?
2: Fira di Wai.
0: Fira?
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kabar Fira?
2: Baik kakak.
0: Kabar baik ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Tingkat hati kak.
0: Iya, tingkat hati. Oke, Fira, kita lanjut.
2: Iya. Kita mau minta lagu kak.
0: Iya, lagu apa nih?
2: Lagu Kakak Hati Sakin Sepa.
0: Kakak Hati, eh?
2: Iya.
0: Cakin suku sepa. Oke, siap.
2: Oke, pertama-tama kirim salam buat Kakak Ati, selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Yang berikut, nolkin kalam buat Bung Fabio yang baru

0: Malam, Bunda Marni di Pasto, juga Kakak Rere, selamat malam, berkati selalu. Ada Bunda Natalia, di Tultuli Kakak.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam juga buat Bunda Natalia. Ada Nonano, selamat malam. Ada Mr. Gasok juga, selamat malam. Pokoknya sama-sama aja kakak. Selamat malam, selamat beristirahat, berkati selalu. Oke, gitu juga.
1: Iya.

Ya baik, Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan, ketemu waktu masih 1 jam lagi ya Pak Saudara. Mata warna perempat masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Di malam ini sambil menanti, kita nikmati lagi beberapa dunjang berikut ini.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Ya baik, Mbak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung. Katakan siapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Matawan 64.
1: Matawan 64, Assalamualaikum, Kak Ati.
0: Waalaikumsalam. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Lupa suara Kak Ati.
0: Siapa ya?
1: Apa ya?
0: Bung Dewa.
1: Nah itu boleh, kakak pun tebakan luar biasa kakak.
0: Iya, soalnya Bun Dewa kalau masuk tuh kan
1: happy,
0: happy, ceria, bagaimana begitu. Jadi kalau slow begini kan katong sudah jadi bingung par tebak-tebakan.
1: Bikin surprise buat kakak cantik tuh.
0: Oh, betul lah, bisa lah. Oke, bagaimana kabar
1: gimana?
0: Bun Dewa?
1: Sehat, alhamdulillah kakak. Kalau kakak juga sehat.
0: Iya, sama sehat.
1: Kabar ya, mohon gimana? Panas sembara?
0: Panas, ya seperti.
1: Apa di guru? Di guru juga kebakaran sana sini.
0: Iya.
1: Pokoknya hancur lele. Kayaknya kayak putih. Wampungnya kayak putih sampai su gundul.
0: Minyak kayu putih, di, iya betul lah.
1: Ini pokoknya di buru nih, hutan, lahan, pokoknya hancur bubur.
0: Oke.
1: Panas bela juga, bagi salamur kakak.
0: Panas bela, siap.
1: Lanjut.

0: Terus ada Main yang punya kayak V3, ada Vina yang punya kebun jeruk, terus Kayu Bareng keluarga masuk, salam sehat, suara paru, terus buat Caca Linda yang punya rumah 3 Welela, salam sehat, ada Stevi, ada Sarfida yang punya Talake, Juminten, Terbungkus, Eva Bayahong, ada juga kata laki, terus ada Bapak Junaid punya kece, kebun jeruk, kebun cengke, Mr. Gasuk Barantoni punya tuni, selamat malam, semoga sehat, ada Pak Masya juga Bareng Masyono di Yemba, kemudian ada Bu Natalia yang punya toli-toli, siapa lagi Nona Haryati yang punya Kula Bunaken, Nona Fika, Nona Ellen, Nona Jingga, Nona siapa lagi di Manado, salam sehat. Kemudian buat Bunda Marni, Bunda Popi, Kakari, Kakak Yayat, salam kompas, salam sehat. Ada Enca punya Bentas, siapa lagi? Bung John yang punya Bentas, Rasi yang punya Batu Meja. Kemudian siapa lagi? Abang Dev punya Kai Ratu, Kakak Piru, salam sehat. Siapa lagi? Pokoknya yang dewa saya sebutin lagi namanya satu persatu. Salam kompas, salam sehat lewat udara, Kakak.
1: Oke, siap.
0: Kalau kita kelupaan, mungkin kita bisa kembali lagi. Buat Kakak Adi, selamat tugas, semoga sehat. Bagi juga ke Kati.
1: Iya, oke, siap.
0: Dan di pulang ada tuh.
1: Iya, panas pelah.
0: Oke. Assalamualaikum, wassalamualaikum ke Kati.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik Mas Saudara, di malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Buat Mas Saudara yang saat ini lagi dengar keton di Matawana Perempat malam ini, ya, silakan bergabung. Dan beta di sini keton punya waktu kurang lebih 35 menit lagi. Nah, ini ada yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ya, di malam ini salam buat semua yang lagi dengar keton di Matawana Perempat malam ini. Salam kompak selalu. Spesial buat seseorang ya, salam rindu selalu. Oke. Ini dari V di Kupang ya Pak Saudara. Oke, V lagunya Ali yang terakhir. Oke, siap. Nanti kita hadirkan buat V dan juga buat Pak Saudara yang lagi dengar keton di Matawana Perempat malam ini. Oke, sekali lagi yang mau bergabung silakan di jalur telepon ya 0911311544. Atau yang mau lewat WhatsApp ya via chat aja ya Pak Saudara, karena kalau telepon ya di WhatsApp ada sedikit gangguan. Dan yang mau bergabung ya via chat di WhatsApp juga di nomor telepon, nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Oke Pak Saudara, sambil menanti Mas Saudara di malam ini, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara dan kebanyalai di Matawana Pro 4 RRI Ambon. Malam baik.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Ya baik, buat saudara satu donci ya pilih cengkeh yang baru saja berlalu dari ruang dengar buat saudara merupakan donci terakhir persembahan dari Beta For buat saudara dan semua. Sekaligus menutup jumpa keton di edisi siar hari ini Sabtu 26 September 2026. Mewakili kru yang bertugas malam ini Beta Timanilet mohon pamit dari ruang dengar buat saudara. Selamat malam. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan amat tuh.

Bah saudara Gandon, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas para bapak-bapak saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Katumpun bisa dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua, dan terimalah katong pun salam kebersamaan katong, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat persiam Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu tanggal 27 September 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang mungkin saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan untuk memulai aktivitas bahas saudara di hari ini ya. Nah, bahas saudara Betarein kembali hadir di hari ini untuk temani bahas saudara tentunya dengan berbagai mata acara ya. Ada hiburan dan juga info-info menarik yang sudah beta siapkan pertemani bahas saudara di kesempatan hari ini. Oke, bahas saudara mengawali jumpa katon di pagi ini spesial nih di acara Kanjoli Pagi yang beta hadirkan pertemani bahas saudara ada spesial Pak Katon punya bahas saudara umat Katolik ya. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik yang akan beta hadirkan pertemani bahas saudara semua dari saat ini sampai nanti katon ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara jangan ke mana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan perkatong bahwa saat katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang katong alami.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara mengenang jejak leluhur, menyuarakan warisan lewat karya, didukung Kementerian Kebudayaan RI, bekerja sama Komunitas Timur Menulis dan Komunitas Partner Tate Maluku. Nah, 25 September 2026 rangkaian kegiatan budaya bersejarah Semester Raya Sastra 1.0 Napaktila Sejarah Kepahlawanan resmi digelar di Ambon, Maluku, tepatnya di Negeri Ema. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta kerjasama erat antara Komunitas Timur Menulis dan Komunitas Partner Tate Maluku. Menggabungkan perjalanan mengenang jejak sejarah dengan penghormatan lewat karya sastra dan seni, kegiatan ini mengajak peserta berjalan menyusuri tempat-tempat bersejarah sekaligus menghidupkan kembali semangat para tokoh pejuang dari tanah Maluku. Kehadiran berbagai komunitas, pemerintah negeri, dewan guru, serta masyarakat menunjukkan kekuatan persatuan, tulisan, seni, dan kepedulian terhadap sejarah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Diharapkan kegiatan ini berkelanjutan, menjadi ruang tumbuhnya karya-karya bermakna, serta menginspirasi lebih banyak anak muda untuk mencintai, merawat, dan melestarikan kekayaan budaya serta sejarah daerahnya. Kegiatan ini disambut hangat oleh masyarakat, tokoh adat, pendidik, pegiat budaya, serta para penulis dan seniman yang turut berpartisipasi aktif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada hiburan-hiburan yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Ya, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: is love.
1: Selamat pagi buat saudara semua. Matahari Sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih ada di hiburan yang beta hadirkan sampai nanti di jam 7 buat saudara. Nah, selamat pagi dulu beta ucapkan perba saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Pak saudara yang saat ini mungkin sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari ini, tetap semangat saja pak saudara. Meskipun ini hari libur, tapi ketika pak saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab yang pak saudara punya, maka sukses itu pasti akan bisa pak saudara raih. Oke pak saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu gak, Seng? Pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katupun mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo mas saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudara, Katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi Katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, Katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab Katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara hiburan yang sudah kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Lalu keton akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Jadi, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, kabar pertama yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Ambon akan memperluas program pentas atau penyuluhan tertib anak sekolah ke jenjang SMA, khususnya sekolah yang berada di wilayah rawan perkelahian antar pelajar. Kepala Satpol PP Kota Ambon, Silver M. Letemia, untuk bilang meski kewenangan pembinaan SMA berada di pemerintah Provinsi Maluku, Satpol PP Kota Ambon tetap perlu terlibat karena dampak dari perilaku pelajar turut berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah kota. Menurut Antua, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Maluku dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sebelum program tersebut diterapkan di sekolah-sekolah SMA. Nah, Silver Onto bilang, katong segera koordinasi dengan Satpol PP Provinsi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Pertama, katong menyurati dulu sebelum katong masuk ke sekolah-sekolah SMA yang sering terlibat tawuran. Anto juga jelaskan, Satpol PP Kota Ambon juga telah meningkatkan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi perkelahian antar pelajar. Untuk bilang, memang katong sudah tempatkan beberapa teman-teman di dekat lokasi-lokasi seperti di SMA 1, 2, Kristen, itu sudah patroli. Silver juga bilang, perluasan program pentas ke tingkat SMA diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelajar agar tidak terlibat dalam aksi tawuran maupun gangguan ketertiban lainnya. Mbak Sudara, kabar selanjutnya yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Masyarakat adat negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar ritual adat sebelum menyampaikan sikap terkait persoalan tapal batas Taman Nasional Manusela pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Ritual tersebut menjadi bagian dari aksi bertajuk September Hitam, Suara dari Tanah Terakhir yang dipusatkan di lapangan negeri Manusela. Kegiatan melibatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk anak-anak, pemuda, tokoh adat, dan orang tua. Sebelum aksi dimulai, masyarakat melakukan ritual makan sirih pinang bersama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang dipercaya memiliki hubungan dengan Tanah Manusela. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi masyarakat adat. Suasana haru juga mewarnai kegiatan ketika band Amalia yang disebut sebagai salah satu band tertua di Manusela dan telah berdiri sejak era 1970-an membawakan lagu Manusela Negeriku dan di puncak Gunung Amalia. Tokoh adat Manusela Adris Lilihata untuk bilang tanah, damar, dan sagu yang dibawa masyarakat dalam aksi tersebut merupakan simbol penting dalam kehidupan masyarakat adat Manusela. Idri Adris untuk bilang, bagi katong tanah adalah ina atau ibu, damar atau kamalatu adalah terang raja sebagai sumber penerang hidup, dan sagu adalah roti hidup atau makan potong pusa. Inilah yang diancam oleh tapal batas Taman Manusela. Anto juga jelaskan, simbol-simbol tersebut menggambarkan keterikatan masyarakat dengan lingkungan dan sumber daya alam yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Manusela. Melalui aksi tersebut, masyarakat adat negeri Manusela juga menyatakan penolakan terhadap rekonstruksi tapal batas Taman Nasional Manusela di wilayah ulayat Pegunungan Seram Utara. Mereka sekaligus menyampaikan tuntutan agar hak masyarakat adat mendapat pengakuan melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat. Aksi berlangsung damai dan tertib dengan tetap mengikuti penjagaan adat. Mbak Sudara, info selanjutnya akan kita hadirkan pertemani Mbak Sudara. Tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan pertemani Mbak Sudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Aja pulu aja gila bang begila.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Indonesia. Oke, buat saudara, Katong ada lagi di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemanan buat saudara di acara Kabar dan Ronci, yang mana ya, selain hiburan ada info-info menarik yang sudah kita siapkan pertemanan buat saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, jangan kemana-mana buat saudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katong akhiri sesi pertama untuk acara Kabaran Donci. Nanti katong akan ada di sesi kedua untuk Kabaran Donci, Pak Saudara. Tapi sebelumnya news jam 8 beta hadirkan dulu par temani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini.
2: News Pro Ampa tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, musik tradisional dinilai tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pendidikan anak secara utuh. Pembelajaran musik tradisional di sekolah dapat melatih kemampuan mendengar, berpikir, berkonsentrasi, bekerja sama, disiplin, berani tampil, sekaligus mengenal identitas budaya. Hal tersebut dikatakan Direktur Ambon Music Office, AMO, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, sekaligus Regional Coordinator Asia Pacific UNESCO City of Music, Ronnie Lopez, pada hari Jumat 25 September 2026 kemarin. Menurut Roni, ketika berbicara mengenai kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional di Kota Ambon, pertanyaan mengenai penting atau tidaknya anak belajar musik perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Anto jelaskan, anak yang mempelajari tifa, totobuang, suling bambu, jukulele maupun alat musik tradisional lainnya tidak hanya belajar memainkan alat musik. Proses tersebut juga mengajarkan berbagai keterampilan yang mendukung perkembangan anak. Pendidikan musik tradisional, kata Roni, juga dapat dikembangkan melalui pendekatan STEM, yakni Sains, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics. Melalui pendekatan tersebut, anak dapat mempelajari ilmu bunyi dan getaran saat mempelajari tifa, menggunakan teknologi untuk merekam serta menganalisis suara, memahami pengaruh bentuk dan bahan instrumen terhadap bunyi, mengembangkan kreativitas melalui seni, serta mengenal pola, tempo, hitungan dan frekuensi melalui matematika. Roni juga mencontohkan ketika anak mempelajari suling bambu, mereka dapat diarahkan untuk mencari tahu mengapa jenis bambu tertentu menghasilkan suara berbeda, bagaimana panjang bambu memengaruhi nada, hingga bagaimana teknologi dapat digunakan untuk merekam dan mengembangkan musik tradisional. Menurutnya, proses tersebut mendorong anak untuk tidak sekedar menghafal, tetapi juga bertanya, mencoba, menemukan, menciptakan, dan memecahkan masalah. Roni menilai, peraturan Wali Kota Ambon nomor 39 tahun 2020 tentang kurikulum muatan lokal pendidikan musik pada satuan pendidikan dasar dapat terus dikembangkan melalui pendekatan pendidikan musik berbasis STEM.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar kata di program Pater RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dangke banyak. Basudara masih ada di katong sampai dengan saat ini. Nah, Basudara katong ada di Kabar dan Donci yang kembali beta hadirkan pertemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi kata mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, Mas saudara. Siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu. Salam tangguh, salam kuat. Yo.

0: Ali sadar gak, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Sing, pariwisata itu bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Sing usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Sing usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada di kabaran donci Bapak Saudara, lalu di sini ada satu info kita hadirkan dulu pertemuan Bapak Saudara. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kota Ambon memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan konflik sosial. Hal itu disampaikan Dadang saat menerima audiensi pengurus BKPRMI Kota Ambon di ruang tamu Polda Maluku pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Kapolda juga bilang, Kota Ambon memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Maluku. Karena itu, Bapak Saudara, stabilitas keamanan di Ambon turut berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan kerukunan di wilayah Maluku secara keseluruhan. Menurut Antua,

meminta organisasi tersebut memperluas pembinaan kepada remaja dan pemuda yang belum aktif dalam kegiatan masjid. Menurut Antura, keterlibatan pemuda dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang produktif dapat menjadi salah satu langkah mencegah kenakalan remaja maupun potensi konflik ke antar kelompok. Selain itu, nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin dinilai penting untuk terus dikembangkan guna memperkuat toleransi, persaudaraan dan kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat Maluku yang majemuk. Oke, Bapak Saudara, audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Binmas dan Kabit Humas Polda Maluku. Sementara rombongan BKP RMI dipimpin La Arufin, didampingi Sekretaris Umum La Ode Hairudin, Komandan Brigade Masjid Takbir Tukloi serta sejumlah pengurus. Nah, untuk sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Show apa tempo?
1: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya. Ini beta pung kebanggaan.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Lalu satu info lagi nih Pak Saudara beta hadirkan. Pemerintah Kota Ambon terus melakukan pemantauan dan efisiensi ketat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Demikian disampaikan Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete kepada wartawan. Dijelaskan langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program prioritas kepala daerah terrealisasi secara optimal tanpa membebani keuangan daerah dengan utang di akhir tahun. Dikatakan juga penyeimbangan ini dilakukan melalui evaluasi ulang penerimaan daerah serta penghematan pada sejumlah pos belanja seperti perjalanan dinas organisasi perangkat daerah. Sekot menegaskan bahwa program belanja modal dan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota tetap menjadi prioritas utama yang diperjuangkan. Terkait dengan rencana pembiayaan pinjaman daerah yang disesuaikan dari 200 miliar rupiah menjadi 166,57 miliar rupiah, Sekot menjelaskan tidak ada kendala dari Kementerian Keuangan. Nah, Pak Saudara, diakuinya dengan pengendalian efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan ini, Pemkot Ambon optimistis dapat menutup tahun anggaran 2026 dengan kondisi keuangan yang sehat dan berimbang, sehingga dapat melangkah ke tahun anggaran 2027 tanpa membawa beban utang daerah. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, menikmati liburan di tengah suasana alam menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Salah satunya dengan bermalam di Hanenu Camp, Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Suasana alam yang asri dan tenang membuat kegiatan camping menjadi semakin menyenangkan. Pengunjung dapat mendirikan tenda, bersantai, menikmati makanan bersama, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat. Seperti terlihat dalam suasana Hanenu Camp, kebersamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan liburan. Duduk bersama di atas tikar sambil menikmati hidangan menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan. Bermalam di alam terbuka juga memberikan pengalaman berbeda. Jauh dari kesibukan kota, pengunjung dapat menikmati udara segar, suasana lingkungan yang alami, serta momen kebersamaan yang sederhana namun berkesan. Hanenu Camp di Negeri Morela pun dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan dengan konsep sederhana, santai, dan dekat dengan alam.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.